0: Ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia, kita minta ini terus.

0: ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
4: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
5: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
3: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
7: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
8: Iya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
9: Lumayan, tapi saya kira
8: direktur mesti tidak menanggung setep.
7: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Seragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
6: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
7: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Seragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
12: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
11: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
12: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
13: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
12: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini.
12: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
10: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
15: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik, selamat pagi pendengar setiap program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Opini Publik edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, topik kita kali ini ialah pelabuhan Sibolga dan geliat ekonomi. Pendengar, pada tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan pengembangan Pelabuhan Sibolga yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Persero dan Pelindo 1. Pelindo 1 telah menyelesaikan seluruh pengembangan Pelabuhan Sibolga meliputi penataan terminal multipurpose, termasuk perluasan dermaga untuk peti kemas dan general kargo. Perluasan dermaga feri 400 meter persegi, pembangunan container yard, perkuatan dermaga seperti trestle dan breasting dolphin, serta pemasangan kren dermaga atau fixed crane. Selain itu pendengar, juga telah dilakukan penataan terminal penumpang dan pembangunan skybridge dengan panjang 150 meter yang menghubungkan dermaga feri dengan terminal penumpang yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penumpang karena jalur penumpang terpisah dari jalur kendaraan. Pengembangan Pelabuhan Sibolga secara keseluruhan sudah mencapai 100%. Kita pasti menyambut baik penyelesaian penataan Pelabuhan Sibolga yang dilengkapi dengan penambahan fasilitas. Namun sudah seperti apa dampak pelabuhan ini terhadap aktivitas transportasi laut serta sirkulasi barang antar pulau di kawasan pantai barat Sumatera Utara? Atau mungkin hanya sektor-sektor tertentu saja yang menikmati hasil dari diresmikannya pelabuhan ini? Kemudian, seberapa besar manfaat keberadaan pelabuhan ini bagi masyarakat di kawasan pantai barat Sumatera Utara? Dan masih banyak pertanyaan lainnya, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua pada opini publik kita pagi hari ini, Senin 20 Juli 2026, melalui saluran telepon kami di nomor 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar di nomor 0811-6193-033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan pendengar bergabung bersama kami menyampaikan berbagai macam komentar dan tanggapan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Daylight dari Taylor Swift. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Percayakan dari Lila. Dan pendengar, masih bersama Zizi Akhur Fatul Jana di Opini Publik pagi hari ini, edisi Senin 20 Juli 2026, dengan topik kita yaitu pelabuhan Sibolga dan geliat ekonominya. Pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait topik opini publik kita pagi hari ini, yaitu pelabuhan Sibolga dan geliat ekonomi. Ada banyak pertanyaan yang bisa kita komentari bersama-sama, seperti bagaimana dengan peluang warga untuk melakukan usaha di area pelabuhan ini? Seberapa besar manfaat keberadaan pelabuhan ini bagi masyarakat di kawasan pantai barat Sumatera Utara? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bisa kita jawab bersama-sama melalui tanggapan dan komentar pendengar semua, yang bisa pendengar sampaikan di nomor kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-6193033. Dan pendengar, sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Seberapa Pantas dari Sheila on 7. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program Satu RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Opini Publik edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, itu tadi lagu Sahabat Jadi Cinta dari Zikas. Pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Baik, kita terima. Selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di Lampung, Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Pak Leman di Tanggamus.
1: Iya, Mbak Widya nih.
0: Ini Azizia.
1: Oh, Mbak Azizia, Azizia.
0: Iya.
1: Ya, selamat juga tahun lalu. Kosong. Iya. Ada.
0: Iya.
1: Habis. Di atas. Apa temanya Mbak Azizia?
0: Tapi kita kali ini pelabuhan Sibolga dan geliat ekonominya Pak Leman. Jadi bagaimana
1: hubungan Sibolga dengan
0: pelabuhan Sibolga dengan geliat ekonominya?
1: Oh, pelabuhan.
0: Iya.
1: Pelabuhan laut.
0: Iya, jadi bagaimana ya, menurut Pak Leman?
1: Iya, betul sekali Mbak Azizia. Pelabuhan itu kan salah satu aktivitas kesibukan gitu Mbak Azizia.
0: Mm-hmm.
1: Di mana tempat ekonomi, tempat perputaran keuangan dan transportasi satu pulau ke pulau lain gitu Mbak Azizia.
0: Iya, betul Azizia. Sekali Bapak.
1: Jadi kalau tidak ada pelabuhan mungkin semua akan mengalami kesulitan gitu.
0: Jadi,
1: ya, jadi ya.
0: Sejauh ini menurut pandangan Bapak pelabuhan sudah dipergunakan sebagaimana mestinya untuk perkembangan ekonomi di daerah-daerah?
1: Iya betul, sama saja Mbak Aziz ya. Sini juga sama, pelabuhan ada. Sini namanya pelabuhan Kota Agung.
0: Mm-hmm.
1: Yang satu kecamatan ke kecamatan lain melalui dari kapal laut Mbak Aziz ya. Kapal laut kecil gitu. Jadi, tapi kalau tidak ada pelabuhan atau tidak ada kapal kecil itu kan sulit untuk perkembangan ekonomi dan keuangan Mbak Aziz ya. Jadi selain kalau bisa kalau ada itu dibuat suatu jembatan gitu. Jembatan satu pulau ke pulau lain atau satu kecamatan ke kecamatan ke lain ke kabupaten satu ke kabupaten lain, jadi supaya jangan ada satu hambatan gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia melalui kapal laut itu laut pasang angin gitu, jadi satu kejadian musibah yang kita tahu Mbak Jija. Jadi supaya dibuat jembatan ataupun supaya ekonominya itu tetap jalan Mbak Jija.
0: Oh iya, betul sekali Bapak.
1: Oke, gitu saja Mbak Jija. Jadi supaya suatu kota ataupun suatu kabupaten semakin berkembang dan semakin maju.
0: Siap,
1: Mbak Jija. Gitu. Oh iya Mbak Jija.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong itu kemana Pak Paulian? Pak Lindungan?
0: Mu'af dan Jega atau siapa?
1: Pak Lindungan Harap. Biasanya dia ikut opini gitu.
0: Pak Perlindungan Harahap, ya belum, iya. Kami belum tahu kembali.
1: Oh ya, saya sudah lama tidak tahu opininya gitu beliau itu.
0: Iya.
1: Oke, gitu saja Mbak Azizia, semoga sehat dalam tugas
0: terima
1: di pagi
0: kasih.
1: Ini.
0: Terima kasih Bapak Leman.
1: Selamat
0: yang
1: pagi,
0: sudah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Leman yang sudah menyampaikan tangkapan dan komentarnya terkait opini publik kita pagi hari ini. Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, terima kasih banyak sudah setia mendengarkan opini publik kita. Opini publik hari ini, Senin 20 Juli 2026. Semoga apa yang kita bahas bersama

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
0: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga Menyapa Pagi edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, di topik kita di Sibolga Menyapa Pagi ini ialah Pelabuhan Sibolga Penggerak Ekonomi Pesisir. Pendengar, Sibolga dikenal sebagai kota pesisir yang memiliki sejarah panjang dalam dunia kemaritiman. Letaknya yang strategis di pantai barat Sumatera menjadikan kota ini sebagai salah satu pintu gerbang aktivitas perdagangan dan transportasi laut di kawasan barat Indonesia. Dari pelabuhan inilah pendengar barang-barang kebutuhan pokok didistribusikan, hasil perikanan dipasarkan hingga mobilitas penumpang terus berlangsung setiap harinya. Pendengar, pelabuhan bukan sekedar tempat kapal bersandar. Di baliknya terdapat aktivitas ekonomi yang menghidupi banyak orang. Mulai dari nelayan, buruh bongkar muat, pedagang, pelaku UMKM, jasa transportasi, hingga sektor pariwisata, semuanya memiliki keterkaitan dengan keberadaan pelabuhan. Nah, ketika aktivitas pelabuhan berjalan lancar, rantai distribusi barang menjadi lebih efisien, perdagangan meningkat dan kesempatan kerja semakin terbuka. Namun sebaliknya pendengar, ketika aktivitas pelabuhan terganggu, dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Pelabuhan Sibolga Penggerak Ekonomi Pesisir. Dan akan kita bahas selama 1 jam ke depan hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga Menyapa pagi ini. Pendengar, kita telah mengetahui bahwa pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pesisir. Dan untuk itu kita akan bahas lebih dalam mengenai kontribusi pelabuhan Sibolga dalam menggerakkan perdagangan, distribusi barang dan aktivitas ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di kota Sibolga maupun wilayah sekitarnya. Pendengar, pelabuhan Sibolga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu simpul transportasi laut di pantai barat Sumatera. Setiap hari, berbagai aktivitas bongkar muat barang, keberangkatan penumpang, hingga distribusi logistik berlangsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pelabuhan memberikan dampak yang sangat luas terhadap perekonomian daerah. Barang-barang kebutuhan pokok dapat didatangkan dengan lebih mudah, sementara hasil perikanan dan produk lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk dipasarkan ke berbagai daerah. Selain itu, pendengar, aktivitas pelabuhan juga mendorong tumbuhnya berbagai usaha pendukung, mulai dari jasa angkutan, pergudangan, kuliner, penginapan, hingga UMKM yang menjual beragam produk kepada penumpang maupun awak kapal. Nah, tidak berlebihan jika pelabuhan disebut sebagai salah satu penggerak utama ekonomi pesisir. Karena semakin baik fasilitas dan pelayanan pelabuhan, maka semakin besar pula peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Pendengar, besarnya peran pelabuhan tentu perlu didukung dengan pengelolaan yang baik, infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, operator pelabuhan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dan pada segmen berikutnya kita akan membahas tentang tantangan sekaligus harapan agar pelabuhan Sibolga terus berkembang sebagai motor penggerak perekonomian pesisir. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Jangan Kau Lepas dari Alexa. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga Menyapa Pagi ini. Mendengar masih dengan topik kita, Pelabuhan Sibolga Penggerak Ekonomi Pesisir. Mendengar, di tengah perkembangan dunia transportasi dan perdagangan, Pelabuhan Sibolga memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang. Modernisasi infrastruktur, digitalisasi pelayanan, peningkatan keselamatan pelayaran, serta efisiensi bongkar muat menjadi beberapa langkah yang dapat meningkatkan daya saing pelabuhan. Tidak kalah pentingnya, pendengar, pengembangan pelabuhan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Peluang kerja yang lebih luas, tumbuhnya UMKM, meningkatnya kunjungan wisata bahari hingga bertambahnya investasi merupakan dampak positif yang diharapkan dan dapat terus dirasakan. Di sisi lain, mendengar, kelestarian lingkungan pesisir juga perlu menjadi perhatian bersama. Aktivitas ekonomi yang tinggi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kebersihan laut, pengelolaan sampah, dan perlindungan ekosistem pantai agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan. Melalui sinergi semua pihak, Pelabuhan Sibolga tidak hanya menjadi tempat keluar masuknya barang dan penumpang, tetapi juga menjadi simbol kemajuan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8.51 waktu Indonesia Barat. Tibalah kita di penghujung perjumpaan dalam program Sibolga Menyapa Pagi kali ini dengan tema Pelabuhan Sibolga Penggerak Ekonomi Pesisir. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pelabuhan memiliki peran yang sangat strategis sebagai penghubung antar daerah, pusat distribusi barang, pendukung aktivitas perikanan, serta penggerak berbagai sektor usaha yang menghidupi masyarakat pesisir. Dan kemajuan pelabuhan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola pelabuhan, pendengar, tetapi juga membutuhkan dukungan dari dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kelestarian lingkungan pesisir. Semoga perbincangan kita hari ini menambah wawasan dan menumbuhkan kepedulian bersama terhadap pentingnya pelabuhan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi Sibolga Menyapa Pagi lainnya. Tetap dengarkan program 1 RRI Sibolga, karena di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan Halo RRI yang akan hadir menemani pendengar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu jamu, jamu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: ri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dengar? Di Halo RRI suara Anda kami dengarkan. Halo RRI kembali hadir menyapa pendengar semua sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Pendengar setia RRI Sibolga, jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Melalui program Halo RR ini, pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang pendengar sampaikan akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Kami juga membuka ruang bagi pendengar semua yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya, maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah tercinta kita, Kota Sibolga. Pendengar, kami nantikan pendengar semua menyampaikan aspirasi pendengar melalui sambungan telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Suara pendengar semua sangat berarti bagi kami dan RRI Sibolga tentunya siap menjadi jembatan antara pendengar, antara masyarakat dengan pihak-pihak yang berwenang. Dan

Jadi kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami, menyampaikan aspirasi dan berbagai macam komentar lainnya di Halo RRI edisi hari ini. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini 33 kali dari Perunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 300

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lila.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Halo RRI edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa menyampaikan aspirasi ataupun persoalan yang pendengar alami yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya yang sedang pendengar hadapi. Jadi pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Pendengar bisa menyampaikannya melalui sambungan telepon di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa WhatsApp kami di nomor 0811-6193-033. Atau pendengar juga bisa menyampaikan pesan melalui media sosial kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga atau Instagram RRI Programa 1 Sibolga. Pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan terhadap persoalan yang pendengar hadapi terkait pelayanan publik ataupun persoalan umum atau persoalan sosial lainnya yang sedang pendengar hadapi. Dan saat ini pendengar, baik, sudah masuk salah satu pesan WhatsApp, namun tanpa nama pengirimnya pendengar seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi RRI, saya ingin melaporkan kondisi di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah banjir bandang yang terjadi pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Hujan deras kembali menyebabkan sungai meluap dan membawa banyak material dari hulu sehingga masuk ke pemukiman warga. Akibat banjir tersebut, banyak rumah mengalami kerusakan karena diterjang arus dan material kayu. Beberapa rumah yang sebelumnya sudah diperbaiki setelah banjir tahun lalu kini kembali rusak. Dan selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum termasuk rumah ibadah juga ikut terdampak. Baik. Saat ini warga masih bergotong royong membersihkan lumpur dan menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Kondisi di lapangan cukup memprihatinkan karena masih banyak material banjir yang belum dibersihkan sepenuhnya. Sebagian warga juga masih merasa trauma mengingat bencana serupa pernah terjadi sebelumnya. Dan melalui Halo RRI ini, kami berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat segera memberikan bantuan penanganan pasca banjir, mulai dari pembersihan material, pendataan kerusakan, hingga bantuan bagi warga yang terdampak. Kami juga berharap ada langkah-langkah pencegahan agar banjir bandang seperti ini tidak terus terulang. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi jembatan penyampaian aspirasi kami. Semoga laporan ini dapat segera ditindaklanjuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapapun pengirimnya, Bapak atau Ibu, di pesan WhatsApp ini akan kami catat dan kami sampaikan kepada anggota kami, tim yang akan menyampaikan permasalahan ini tentunya kepada pihak-pihak yang tentunya harus terlibat dalam permasalahan bencana ini, termasuk salah satunya adalah pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten sendiri yang kita tahu, dan mungkin masyarakat lainnya juga merasakan bahwa beberapa hari ini di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah tentunya diguyur hujan yang cukup deras, dan di malam tadi juga hujan berlangsung berjam-jam. Semoga kedepannya pemerintah bisa segera memperbaiki apapun yang menjadi penyebab banjir, termasuk kedangkalan sungai yang pada akhirnya air-air sungai meluap membanjiri perumahan warga. Baik, Bapak atau Ibu, kami catat laporannya. Semoga bisa ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait. Dan pendengar, masih kami nantikan tanggapan atau keluhan pendengar terkait persoalan yang sedang pendengar hadapi, baik pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya yang sedang pendengar hadapi, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Masih kami tunggu di Halo RRI edisi Senin 20 Juli 2026. Pendengar bisa menyampaikannya melalui sambungan telepon di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa menyampaikannya melalui telepon melalui WhatsApp kami di 0811-6193-033. Sembari kami nantikan pendengar semua untuk bisa terlibat dan bergabung di Halo RRI edisi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Daka Jaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Terima kasih pendengar semua masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Halo RRI hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar semua yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, saran maupun apresiasinya. Dan beragam masukan yang telah sampai pada kami hari ini menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan hari ini juga pendengar, kita telah mendengarkan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Tentunya dalam hal kebencanaan yang baru saja tadi dikeluhkan oleh salah seorang warga. Dan semoga bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang tentunya. Dan mendengar, semoga berbagai masukan yang telah disampaikan ini bisa menjadi perhatian bersama dan menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait. Dan RRI juga akan terus berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, juga para pemangku kepentingan lainnya, sehingga setiap suara atau komentar, suara atau aspirasi dari pendengar semua yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik. Bagi para pendengar semua yang belum sempat bergabung hari ini, semoga di lain kesempatan, di lain waktu, bisa menyampaikan aspirasi, informasi, kritik yang membangun, saran maupun apresiasi. Karena Halo RRI akan hadir menemani pendengar semua setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di setiap minggunya. Pendengar, saya Aziziah Khurfatul Jannah beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai jumpa di Halo RRI edisi lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tentunya tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi nge-print terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan, dan setiap suara sangat berarti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus pengarus Taman Gender edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, di pengarus Taman Gender kali ini kita akan membahas kunci utama perempuan tangguh dimulai dari diri sendiri. Pendengar, menjadi perempuan yang tangguh seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi segala persoalan seorang diri. Namun di balik anggapan tersebut, banyak perempuan justru merasalah karena terus berusaha memenuhi ekspektasi yang dibentuk oleh lingkungan sekitar. Menjadi perempuan yang tangguh bukan berarti harus memiliki beban ganda dan menanggung semuanya seorang diri, pendengar. Jadi kebanyakan dari kita sering mendengar label bahwa perempuan harus kuat, padahal kita tidak bisa hidup dengan memenuhi ekspektasi orang lain. Kita tidak bisa membuat standar kebahagiaan berdasarkan omongan orang lain. Dan label tersebut membuat banyak perempuan berusaha mengerjakan segala sesuatunya sendiri, meskipun pada kenyataannya mereka juga membutuhkan dukungan dan ruang untuk menjaga kesehatan mentalnya. Karena jika semua beban ditanggung sendirian, energi yang dimiliki pun tidak dapat digunakan secara optimal untuk menjadi perempuan yang berdaya. Dan ada pun tantangan perempuan masa kini yang rentan mengalami burnout, biasanya memikul semua tanggung jawab tanpa jeda dan dapat memicu kelelahan fisik maupun emosional. Dan perempuan perlu belajar untuk menyusun prioritas hidup dengan menekankan bahwa prioritas tertinggi seharusnya tetap diberikan kepada diri sendiri. Baik bagi perempuan yang masih single atau belum menikah maupun yang sudah berkeluarga. Karena kebanyakan perempuan ini kehilangan jati dirinya setelah menikah. Karena sebagian besar hidupnya berfokus pada suami dan anak. Padahal merawat diri sendiri merupakan fondasi utama untuk merawat orang lain. Karena kita tidak bisa merawat orang lain kalau kita sendiri lupa merawat diri kita. Ketika kebutuhan diri terpenuhi dan kondisi emosional kita baik, maka kita juga bisa memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada pasangan maupun anak-anak. Dan untuk menjadi perempuan yang tangguh bukan berarti menanggung semuanya sendirian, pendengar, melainkan mampu menjaga keseimbangan antara mencintai orang lain dan tetap menghargai diri sendiri. Karena dengan menempatkan diri sebagai prioritas utama, perempuan dapat tetap kuat tanpa kehilangan jati dirinya. Baik, pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak?

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga. Pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan atau disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams, and
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang.

0: bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
1: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furiaroja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's...
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirando un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain

seimbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Yeah. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim, sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dari Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat, sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di hari ini. Senin 20 Juli 2026, pendengar saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami pendengar karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk diperdengarkan kepada pendengar semua. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

Ya, baik pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Musik dan informasi, ya, musik lagu-lagu daerah hadir untuk Anda hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur nanti. Iya, azan zuhur nanti berkumandang di formasi pukul 12.34 waktu Indonesia Barat.

0: Kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, selamat siang kembali untuk Anda yang sedang santap siang saat ini, selamat santap siang ya. Yang lagi istirahat juga, selamat istirahat.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ren, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, berdengar selanjutnya informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hadir untuk Anda nanti lintas Megatol dari program 1 Medan. Kita ikuti bersama lagu Apuse, lagu penutup kita di musik daerah ya, menemani Anda.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini, di antaranya 145 jiwa terdampak banjir di 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tegah mengungsi. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan berharap kunjungan Gubernur Sumatera Utara dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pariwisata daerah itu. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Henry Setiawan. Empat kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tegah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang yakni Tuka dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi. Berikut dilaporkan Muafdan Zega.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tegah BPBD Tapteng menyebut ada sekitar 4 kecamatan yang terdampak bencana banjir pada Sabtu 18 Juli 2026. Tercatat ada 2 kecamatan dilanda banjir bandang dan yang terparah di Kecamatan Tuka. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menjelaskan untuk Kecamatan Tuka ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang yaitu Pasar Tuka, Hutan Abulon, dan Sipange. Sementara warga yang mengungsi tercatat 145 jiwa di gereja HKBP Sipange. Menurut Tanti, selain curah hujan yang cukup tinggi, peristiwa banjir bandang di Kecamatan Tuka juga disebabkan jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Sementara di Kecamatan Badiri, warga terdampak sekitar 70-an kepala keluarga dan dilaporkan 2 unit rumah rusak.
3: Ada 4, Tuka, Sarudik, Badiri, sama Pinangsori. Cuman yang parah itu di Tuka. Iya, masuk ke pemukiman warga, terus tanggul di Tuka kan tanggulnya udah jebol, makanya airnya masuk ke pemukiman warga gitu. Sempat mengungsi warganya, terus 145 jiwa di gereja di Sipange. Tiga yang kena. Sipange, Hutan Abulon, Pasar Tuka. Mereka masih di pengungsian karena tadi pagi sampai sore mereka membersihkan rumah. Kayaknya masih di pengungsian, balik ke pengungsian lagi. Mungkin besok kalau nggak hujan lagi, baliklah ke rumah itu. Kalau di pengungsian cuma satu, di gereja HKBP Sipange itu. Berdiri udah surut juga. Adalah sekitar 70-an, tapi dia itu tidak sampai mengungsi warganya. Hanya terdampak. Kena air aja, karena di Lepian kan gak parah parah kan, gak separah di Tuka. Jadi pas surut air, udah bisa lah dia porong itu dibersihkan langsung gitu. Artinya ya rusak baru ya, gara-gara banjir kemarin. Tadi ada 2 kakak yang sudah melapor. Yang tadi itu di Kecamatan Badiri. Tanahnya ambles ke samping, sehingga rumah itu gantung lah gitu. Ya memang banjirnya banjir bandang. Membawa partikel tanah gitu. Iya, banjir bandang namanya, bukan banjir biasa aja. Kalau banjir biasa aja kan hanya tergenang gitu kan. Ini banjir bandang dia. Iya, Sarudik banjir biasa. Mungkin itu karena kondisi curah hujan tinggi, debit air sungai menaik, sementara laut juga naik kan. Jadinya banjir biasa sih kalau yang Sarudik. Kalau personil kita udah standby terus, seperti hari ini pun cuaca mendung, kita sudah standby-kan 2 regu. Satu regunya itu ada 9 orang untuk standby. Kayak semalam pas kejadian bencana, ada laporan pertama masuk itu di jam 16 sore bahwa curah hujan tinggi di Sipange. Jadi kita terjunkan langsung satu grup dulu ke sana, bawa boat untuk siap siaga. Ternyata curah hujan terus naik, kita terjunkan lagi satu grup lagi yang lain ke Hutan Abulon.
2: Kemudian Tanti menghimbau seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tuka, Badiri, Sarudik, dan Pinangsori agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD, kata Tanti, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral dan menyebarkan informasi terkini BMKG.
3: Belum bisa membuat tanggap darurat, Pak, karena memang

0: Muaf dan Jiga melaporkan.
1: Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu dilaporkan menerjang pemukiman warga dan merusak ratusan rumah. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
2: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi Sabtu 18 Juli 2026 kemarin kembali menyayat hati para warga yang bermukim di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pasalnya, rumah yang mereka rehab setelah dihantam banjir bandang tahun lalu kembali rusak setelah dihantam gelondongan kayu yang dibawa arus banjir bandang Sabtu kemarin. Di lokasi, warga hanya bisa pasrah dan termenung melihat kondisi rumah mereka, sementara warga lainnya tengah membersihkan sisa lumpur akibat banjir tersebut. Hodi Panggabean, salah seorang warga, mengatakan bahwa banjir kemarin lebih besar dari kejadian tahun lalu. Diperkirakan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Namun banjir kali ini tidak terlalu berdampak parah karena tidak membawa terlalu banyak gelondongan kayu. Meski demikian, bencana ini sempat membuat warga panik karena masih trauma dengan bencana tahun lalu.
3: Ya, semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tahu-taunya memang ada hujan sudah lebat sekali. Tahu-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhampuran mencari tempat yang aman. Nah, jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua, menendang rumah kami, jadi jebol semua. Lebih besar ini, cuman dia gelondongan kayunya yang tanggal 25 lebih banyak. Kalau ini memang ada gelondongan kayu, tapi tidak terlalu banyak.
2: Tidak hanya rumah warga, bencana banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum di lokasi, seperti rumah ibadah, sekolah, hingga perkantoran. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan berharap kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke Kabupaten Nia Selatan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Berikut laporan Anoverly Solo.
4: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan menaruh harapan besar terhadap kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke wilayah tersebut sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Kunjungan ini dinilai membawa dampak positif, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe, pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyambut baik arah pembangunan yang menempatkan setiap daerah di Kepulauan Nias sesuai dengan potensi masing-masing. Dalam konsep tersebut, Kabupaten Nia Selatan difokuskan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
5: Pasti dampaknya sangat positif, ya, terutama ini terkait dengan pembangunan kita di Nia Selatan dari berbagai sektor. Jadi pusat ekonomi itu akan diletakkan di apa? Di Gunung Skoli. Sedangkan Kabupaten Utara Barat dan Nias itu jadi produksi. Itu tiga apakah di tiga sektor tadi produksi. Jadi sangat dipusatkan. Sedangkan Nia Selatan itu fokus pada kebudayaan dan pariwisata.
4: Meski besaran anggaran pembangunan belum diketahui, namun Yusuf Nahi memastikan bahwa pada tahun ini akan ada intervensi pembangunan terhadap sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Ia menyebut ruas jalan yang dimaksud yakni ruas jalan Duria Lelewau dan Lelewau Siwalawa II. Namun pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap mengingat panjangnya ruas jalan yang harus ditangani sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Nia Selatan. Anoverly Sulu melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, RRI Espedia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara merumuskan 6 pilar aksi terpadu sebagai strategi ke depan untuk memperkuat perlindungan habitat kedua jenis orang utan tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan pada 2021 hingga 2023, populasi orang utan Sumatera tercatat sebanyak 11.694 individu, sementara populasi orang utan Tapanuli sebanyak 716 individu. Hasil survei tersebut menunjukkan populasi orangutan Sumatera mengalami penurunan sekitar 19,5% dalam lebih dari satu dekade terakhir. Merespon kondisi tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara menyiapkan 6 pilar aksi sebagai upaya memperkuat konservasi orangutan.

0: Hutan Sumatera dan Orang Utan Tapanuli. Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusuma Wardani mengatakan, langkah pertama difokuskan pada pengelolaan habitat. BBKSDA bersama pemerintah daerah, masyarakat adat, NGO, dan sektor swasta telah mengidentifikasi sekitar 168.320 hektar kawasan yang berpotensi ditetapkan sebagai areal konservasi di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Pakpak Barat. Selain itu, BBKSDA Sumatera Utara juga meningkatkan upaya pencegahan perburuan dan perdagangan tumbuhan serta satwa liar melalui Smart Partol bersama Mitra dan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
1: Kawasan yang berpotensi menjadi area konservasi, dan dari pertemuan Pak Kapolda itu kemudian kami ada diseminasi yang ada sekitar 68.320 hektar untuk dijadikan area konservasi. Dan setelah area konservasi diidentifikasi, barangkali nanti setelah ditetapkan peta arahannya, ini juga bisa menjadi bahan atau pertimbangan untuk pemerintah dalam melakukan peta ruang itu di RTRW provinsi maupun di kabupaten kami bersama Mitra juga bersama KPH, layan wilayah tadi itu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi melakukan Smart Patrol. Dan banyak upaya kerjaan itu juga dilakukan.
0: BBKSDA juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, bea cukai, hingga karantina untuk memperkuat pengawasan dan mencegah peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Sosialisasi pun terus dilakukan kepada pelaku usaha jasa kargo dan travel guna meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perdagangan satwa liar yang dilindungi. Lebih lanjut, Novita mengatakan empat pilar lainnya meliputi rehabilitasi ekosistem dan koridor, peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan monitoring rescue dan reintroduksi, serta penguatan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan. Ia berharap berbagai langkah tersebut mampu membalikkan tren penurunan populasi dan habitat orang utan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: PKP 2LH gelar rapat koordinasi penyusunan dokumen SLHD Kabupaten Dias membahas pengelolaan sampah dan limbah domestik, berkelanjutan pengendalian degradasi lahan, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
3: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias atau Dinas PKP 2LH menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah atau SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Kepala Dinas PKP 2LH Kabupaten Nias melalui Sekretaris Fajar menyampaikan adapun isu-isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pertama, pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Kedua, pengendalian degradasi lahan, daerah aliran sungai dan garis pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta resiko bencana.
4: Sebagai contoh misalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Ini sesuai dengan arahan program Bapak Presiden, di mana Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa meminimalisir sampah. Sampah itu kan kalau misalnya tidak kita lakukan manajemen pengelolaan yang baik, itu kan bisa mengakibatkan dampak terhadap lingkungan kan. Makanya kita menjadikan isu pengelolaan sampah ini salah satu isu, supaya pemerintah, baik di setiap OPD yang terkait dan juga nanti ujungnya ke masyarakat, membiasakan upaya untuk pemilahan sampah. Nah, kemudian juga seperti pengendalian degradasi lahan. Nah, ini kan dengan tingginya aktivitas pembangunan kan tentu nanti semakin berkurang tutupan lahan ya kan, karena dibangun untuk pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini kan nanti bisa menurunkan kualitas lahan. Begitu juga pengendalian terhadap daerah aliran sungai. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kan bisa saja daerah aliran sungai kita rusak karena ada aktivitas pembangunan, ada aktivitas kegiatan penambangan. Nah, itu yang harus kita kendalikan ke depan, sehingga ini harus menjadi isu prioritas, seperti itu.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Nias atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, instansi vertikal dan tim penyusunan dokumen laporan SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Ida Rahmi Telang Banua melaporkan.
2: Pemerintah merelokasi SMK Negeri 1 Gide karena lokasi yang lama rawan banjir. Berikut laporan Munieli Harifa.
5: Tahap pertama pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias sedang dikerjakan pihak rekanan. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan tidak layak itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga menjelaskan alasan utama pemindahan lokasi si SMK Negeri 1 Gide, diantaranya lahan sekolah lama ternyata berada di area sawah yang dilindungi. Berdasarkan peraturan tata ruang, kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan permanen.
6: Pastinya harapan masyarakat Kecamatan Gide, khususnya lebih khusus lagi anak-anak kami yang di SMK Negeri 1 Gide, ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat, supaya anak-anak bisa nanti gunakan ini sebagai tempat proses belajar mengajar yang baru. Karena lokasi yang lama, pertama itu lokasi lahannya berada di sawah yang dilindungi, kemudian termasuk daerah yang setiap saat katanya banjir ya, dan juga itu dekat dengan sungai. Tadi Pak Bupati menyampaikan ada hewan buas.
5: Sementara itu Kepala SMK Negeri 1 Gide Julius Lahagung menyebutkan berterima kasih atas area pembangunan baru sebagai lokasi SMK Negeri 1 Gide yang masih berada di wilayah Desa Semi, hanya berbeda dusun dengan lokasi lama. Lahan seluas 2 hektar itu merupakan hibah dari warga setempat. Pada tahap pertama, anggaran yang dibutuhkan sebesar 4 miliar lebih dan ditargetkan selesai November 2026. Fasilitas yang akan dibangun meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumut juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Nias untuk pembangunan jalan akses ke SMK Negeri 1 Gide yang baru.
7: Bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
5: Julius Lahagu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas perhatian terhadap pendidikan di Kepulauan Nias. Munieli Harifa melaporkan.
2: Terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 mengenai pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan menjadi langkah positif untuk mendorong penggunaan gawai secara bijak di lingkungan sekolah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Yang diatur bagaimana gawai bisa digunakan secara bijak dan anak-anak berinternet secara sehat.
9: Lembaga Perlindungan Anak LPA Deli Serdang mendukung terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kepala LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, mengatakan penggunaan gawai tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai dampak dan meningkatkan risiko anak menjadi korban berbagai kejahatan di ruang digital. Melalui kebijakan ini, penggunaan gawai di lingkungan sekolah dapat diatur sehingga pemanfaatannya tetap dapat mendukung proses belajar disertai dengan pengawasan dari pihak sekolah. Junaidi juga menyebut, terbitnya surat edaran ini menjadi momentum penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
8: Yang diatur bagaimana gawai bisa digunakan secara bijak dan anak-anak berinternet secara sehat. Surat edaran ini sebagai sebuah upaya intervensi negara, bentuk kehadiran negara untuk menciptakan budaya sekolah yang lebih aman, nyaman, dan menciptakan kondusivitas. Perlu kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dalam hal ini khususnya kepada Dinas Pendidikan melalui Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, agar di surat edaran ini tidak hanya berhenti pada aturan tapi mampu diterjemahkan menjadi program-program nyata yang kreatif, inovatif, dan berkesinambungan.
9: Hal senada juga diungkapkan oleh orang tua siswa Sari yang menyambut baik dengan adanya kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan pembatasan gawai di lingkungan sekolah dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, sekaligus mengurangi penggunaan gawai yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.
10: Kebijakan ini bisa membantu anak lebih fokus belajar dan mengurangi kebiasaan bermain ponsel saat jam pelajaran. Tentu penerapannya harus tetap bijaksana, karena gawai juga dibutuhkan untuk untuk kegiatan belajar sesuai arahan guru.
9: Lebih lanjut, Sari berharap kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak agar anak menjadi lebih disiplin, lebih semangat belajar, dan tetap memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Henry Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
11: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Enggak, ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.
2: Bambang, ampun bang, ampun.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita 0631 225 06. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama Widya di siang hari ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Jeng Widya.
0: Oke.
1: Dengan Riko ini mencari kebakaran.
0: Di mana?
1: Di Makalibung.
0: Oh, pas yang kecean si Juki tadi barat.
1: Iya, di Makalibung.
0: Barat.
1: Tiga rumah.
0: Dake apa itu yang warna bung?
1: Antara kita tahu mereka dake mana, udah pula nampak mana. Tapi saya lewat deh.
0: Beko tak? Oh, masih ramai orang.
1: Ami. Beko sangko orang beko gitu. Tahu lah kan kalau wah.
0: Yang di atas apa itu laut itu enggak?
1: Iya, dekat lali.
0: Wala, ada rumah mertua sepupuku soalnya di situ.
1: Pokoknya Makalibung lah, pokoknya enggak pula mencari bana karena beko kan disorot beko kun kan berang. Ya tahu lah kan maju kamu ko kalau orang-orang si Bulaga ko takut ambo beko. Jadi jauh salah kami cari.
0: Oke lah, oke.
1: Yalah sabar sajalah ya. Katonyo yang punya rumah tu pai ke gunung. Ya itulah.
0: Ganti-ganti saja lah ya.
1: Pokoknya dicari ni rumahnya lah habis
0: lah. Oh lama ya dah.
1: Itulah. Sabar sajalah ya. Yang kena musibah lah pokoknya. Apa lah lagunya tu kini?
0: Apa maunya? Apa maunya?
1: Oh, dari apa aja lah, dari Ikabella.
0: Ikabella?
1: Iya.
0: Apa itu lagunya?
1: Mimpi buruk.
0: Mimpi buruk?
1: Iya, biar bagus yang kami duduk siku. Mimpi. Kami cari saja kan dah lepai lah kami. Nak takut kami baik kotong kan kadi kami.
0: Mimpi iyalah di buruk.
1: Iya.
0: Ya, Widi cari dulu ya.
1: Kalau tidak ada nanti dari dia juga goyang dompet.
0: Ini mimpi buruk Endang Wijayanti nih.
1: Tidak, apa aja lah goyang dompet aja lah.
0: Rana Rani, itunya.
1: Tidak dari dia aja lah goyang dompet.
0: Goyang dompet.
1: Iya, lagu-lagu lama harus kita hidupkan kembali.
0: Oh iya.
1: Ala di pemandangan kami, takut kami tong.
0: Ala dake itu kak batu gajah dah.
1: Saya tahu ke di mana ni, kau dah tahu lah. Biar pokoknya tak mau kami jauh dake-dake. Itu sajalah. Pokok yang punya rumah, pokoknya yang sabar lah pokoknya kan.
0: Ikut goyang dompetnya dari siapa tadi?
1: Kebelah.
0: Ikabella, oke. Okay.
1: Nanti malam siapa yang bilang tadi?
0: Bang Juki.
1: Oh iyalah. Ya pas kami di situ, tapi tak bisa dia lagi masuk.
0: Iya.
1: Ya dia Makalibung ini.
0: Apa tadi pertama tadi dirimu minta dari Ikabella?
1: Mimpi buruk.
0: Mimpi buruk, oh nggak nampak di sini dari dia. Oke lah itu. Yang kedua aja gue yang dompet.
1: Iya, gue yang dompet aja. Tapi semisal mau ikutan dan tiba-tiba kakak selamat tugas sampai tuntas ya. Dan duduk ada kita.
0: Oke.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Nenek Afiza.
0: Nenek Afiza. Oke, silakan Nenek Afiza.
1: Ngapain di dia situ?
0: Lagi nyuci piring.
1: Boleh dibantu?
0: Boleh. Ada piring di situ, tambahkan aja lah.
1: Enggak mau sebentar lagi satu baskom lagi ya.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Bentar ya.
0: Oke.
1: Request lagu ya.
0: Mm-mm.
1: Apa ya?
0: Mau apa lagu?
1: Mau bilang tadi ya. Hello Dangdut aja.
0: Hello Dangdut.
1: Iya.
0: Dari?
1: Dari siapa tuh ya? Lupa tuh.
0: Hello Dangdut. Hello itu.
1: Iya, iya.
0: Hello, hello.
1: Iya.
0: Yang, yang.
1: Yang.
0: Deduta.
1: Oke.
0: Oke
1: ya.
0: Mm-mm.
1: Buat ketua RT ya.
0: Iya.
1: Suaranya emang buruk tobing. Ada Kabu Cinta, Apung Roma, ada Apung Ryan. Udah petir dah.
0: Ada petir?
1: Ada petir.
0: Panas-panas cuaca petir, aduh.
1: Nah itu dia.
0: Tak kaju ambo. Oke.
1: Okay. Lagi ku minta lagi sebagai disambar petir.
0: Iya,
1: ya, kan?
0: Jangan lah.
1: Janganlah ya, nanti marah sekali.
0: Iya, kan? Aku pun kalau lagi ada petir takut ini kalau make-make kayak gini. Headphone nah, kayak iya. Gini, dekat-dekat alat ini kan agak bahaya juga. Iya.
1: Buat ada baru tambah ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemarin udah dibawanya karung itu kan.
0: Oh, jadi
1: ya, kalau menyapa apa fans dibawanya karung biar jangan terbuang katanya apanya, sapa-sapanya.
0: Bisa gitu ya.
1: Jadi okay. Kalau dibawanya lagi nanti tolong pulangkan sama dia ya, gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau boleh jangan lagi dibawa karungnya itu ah.
0: Boleh.
1: Iya kan? Capek-capek dia nanti. Oke, buat semuanya aja lah ya. Di mana kata Siriko tuh tadi kebakaran itu biar bersih ya ke sana dulu. Halo.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih ya lagunya ditunggu ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat dia selamat bertugas sampai tuntas tetap semangat. Dan yep. Kita bye bye.
0: Oke, okay, terima kasih.

0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Widya.
0: Oke, dengan?
1: Opung Ryan.
0: Opung Ryan, oke silakan Opung.
1: Apanya?
0: Silakan, kita mau ngapain, cerita-cerita.
1: Mau
0: request lagu. Mau Opung.
1: Iya, dari Bunga Sirait.
0: Bunga Sirait yang mana Opung?
1: Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang. Gimana Opung, di sana ada petir tadi enggak?
1: Ada.
0: Ada ya, Pung.
1: Nah, ini ada gerimis ini,
0: gerimis. Oh, gerimis ini belum gerimis, cuman panas, Pung, tapi ada petir.
1: Iya.
0: Cuman itu
1: ada petir, mendung, datang gerimis.
0: Oh, gitu
1: ya. Nanti duluan di sini lah ya.
0: Oke.
1: Duluan di Sidimpuan lah kalau gitu kan. Nah,
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya untuk yang baru turun tadi ada Riko, ada Nenek Abiza ya.
0: Iya.
1: Untuk semuanya lah yang mau naik silakan naik ya, karena masih banyak waktu. Ada gue yang Mbak Widya.
0: Iya. Bunga Sirait adalah, kan?
1: Oke lah, maka sudah.
0: Apa kembali. Tadi lengkap yang judulnya?
1: Hah?
0: Lengkap judulnya tadi Bunga Sirait apa?
1: Bunga Sirait.
0: Iya.
1: Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang ya. Itu bukannya Melayu?
1: Enggak.
0: Bunga Sirait ya?
1: Iya.
0: Jauh Disayang.
1: Iya.
0: Oke, nanti Widya coba cari dulu.
1: Oke, makasih Mbak Widya.
0: Iya.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, kalau gitu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat

0: yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Iya, baik pendengar. Penelpon selanjutnya silakan, masih saya tunggu di 0312 2506. Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Buru Tambah yang ada di Samo, Sri Dak Widya.
0: Oke, gimana cuaca di sana, Dak?
1: Habis turun hujan, Dakku, tapi udah berhenti sekarang.
0: Oh, gitu ya. Kalau di sini iya, masih mendung, tapi tadi ada petir.
1: Iya, kalau di sini semalamnya hujan petir, Dakku.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Oh, iyalah. Oke, silakan ini.
1: Aku mau request lagu, Ledak, ya.
0: Lagu apa itu?
1: Dari Maggie Jack lah dulu, Ledak. Ingat waktu susah. Ingat waktu susah.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Maggie Jack.
0: Maggie Jack. Ingat waktu susah ya, Maggie Jack. Oke, video coba cari dulu lah ya.
1: Iya, sembari ada cari, aku salam-salam dulu ya.
0: Iya.
1: Ada tadi Opung Ryan, ada Rigo, ada Nenek Hafizah, buat Opung Roma juga, buat Opung Rania juga. Pokoknya semua-semua lah datang tanpa terkecuali di siang hari ini. Tetaplah kita sehat semua meskipun cuacanya berubah-ubah kan. Iya, ada lagunya, Dak?
0: Lagi mencari ini, ingat waktu susahnya. Karena dia gak ingat gitu.
1: Iya ya. Atau mungkin dibawa itu Bang B, itu Joni pulang ya.
0: Entah itulah, karena gak ingat dia.
1: Iya, gak ingat
0: waktu dia susah itu. Oke, okay.
1: Ada, Dak?
0: Ada.
1: Iya, ditunggu lagunya lah, Dak, ya.
0: Oke.
1: Buat Eda Widya, selamat tugas sampai tuntas. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Alas kita, Dak.
0: Oke, baik.

0: Ya silakan di 0831-22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ada lagi sama Ilya.
0: Iya, kecil kali suaranya. Dengan siapa ini?
1: Kecil kali. Udah besar kali suaranya ini.
0: Hah?
1: Udah besar kali.
0: Udah besar kali?
1: Iya.
0: Dengan siapa dulu ini?
1: Nenek Maulana.
0: Nenek Maulana. Oke, Nek. Silakan, Nek.
1: Lagunya dari Dara Sista.
0: Apa?
1: Dari Inul.
0: Inul yang mana? Halo.
1: Ada mawar putih, jangan lagi ada yang merah.
0: Mawar putih. Iya. Kalau ada mawar putih, jangan ada lagi yang merah. Ya, itu judulnya.
1: Jangan cari masalah.
0: Memang itu judulnya?
1: Iya.
0: Panjang kali.
1: Menyanyikannya itu. So, judulnya ada mawar. Sudah ada mawar putih, jangan lagi ada yang merah.
0: Iya, takutnya.
1: Cinta cuci, jangan cari masalah.
0: Iya, judul yang pasnya apa gitu? Atau memang itu judulnya
1: iya,
0: gitu?
1: Iya, memang itu.
0: Kok nggak ada ya?
1: Oh, dari Indonesia Sista.
0: Tapi cobalah aku cari lagi lah kalau gitu. Silakan dulu ini, Nek.
1: Iya, yang baru turun sama sore. Sama Iria, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama
0: Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, sama Tiga, s

0: selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Tobing.
0: Oh, Pak Tobing. Silakan Pak Tobing, gimana kabarnya?
1: Kabarnya di sini sejuk-sejuk manja.
0: Kenapa?
1: Sejuk-sejuk manja.
0: Sejuk-sejuk manja, wah. Keren kali ya, sejuk-sejuk manja itu. Iya.
1: Kita mau nunggu ya. Bola lari buat ya. Bola.
0: Bola.
1: Iya.
0: Bola.
1: Iya iya.
0: Na na na na na na na na na. Oh iya. Itu. Ada dong.
1: Ada.
0: Kan dari Ona Sutra itu kan?
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Nah, di dalam lagi kawan yang sudah naik.
0: Oke.
1: Dan ini Ona Sutra itu. Dalam kita ada yang naik. Naik kita di dalam sudah.
0: Iya.
1: Selamat siang,
0: Oke, selamat siang kembali.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: lahapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, baik pendengar, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Eko mana lu? Silakan Bang Eko, biar sempat lagunya diputer.
1: Rajana. Rajana.
0: Apa sih?
1: Terajana.
0: Terajana, oke.
1: Ya.
0: Itu aja. Halo. Iya, terputus. Dia minta lagu Terajana ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
0: Dengan siapa di mana? Aduh, suaranya hilang deh.
2: Malas.
0: Siapa?
2: Malah malas.
0: Mengapa malas? Jangan malas-malas dah kawan. Dah aduh beknya tuh. Eh, jangan malas-malas.
2: Belum puasa aja.
0: Hah?
2: Belum bulan puasa lo.
0: Bantu bulan puasa.
2: Hari makan kentaru, bahas malam hitam-hitam lagi.
0: Oke lah, lagunya apa ini bersempat video putar? Lagu apa? Kenapa?
2: Ada lagi Duel Sumbang.
0: Aduh, nggak dengar suaranya.
2: Duel Sumbang.
0: Duel Sumbang.
2: Iya.
0: Lagu Indianya? Lagu India. Lagu dangdut.
2: Iya.
0: Doel Sumbang ya. Gak tau pula ini nih. Doel Sumbang. Yang kayak mana lagunya?
2: Rindu aku rindu kamu.
0: Rindu aku rindu kamu jadi satu. Iya. Ada itu ada.
2: Ya. Ada masuk ya.
0: Terus? Iya.
2: Ambil patolin. Siapa lagi kak?
0: Banyak lah.
2: Kecuali kemudian
0: kemudian.
2: Oke. Dan banyak buat itu. Makan terus. Buat tetap selama bertugas.
0: Iya.
2: Bagi kami dia makan di sekolah dia ini kan.
0: Yo ay.
2: Ya, kata hari ini.
0: Media. Yup.
2: Lat ada kan?
0: Ada.
2: Nah, yang perlu dangdut ya.
0: Oke, baik. Terima kasih yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hadir untuk Anda. Informasi pukul 15 nanti kita masih bersama pendengar, masih dihadir untuk Anda.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru, mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

Iya, baik pendengar Rosomotor yang boleh kami ucapkan untuk Anda sore ini sepertinya cuaca mendung ya pendengar ya. Mendung bukan berarti hujan, tapi ya begitulah untuk saat ini ya. UMKM Bicara hadir untuk Anda hingga informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati suasana sore pendengar, dan dengan lagu-lagu terbaik masih hadir untuk Anda.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

Iya, baik pendengar. Nah, di sore ini UMKM ya bicara hadir untuk Anda, yaitu jualan online tanpa ribet. Nah, pendengar, di era sekarang memang jualan itu enggak harus punya toko fisik gitu ya. Cukup dengan HP dan internet, siapa saja itu sudah bisa gitu mulai usaha. Tapi banyak yang merasa jualan online itu ribet, padahal sebenarnya itu bisa dibuat simpel kalau kita tuh tahu caranya gitu ya kan. Nah, jadi pendengar, mulai dari yang paling mudah ya. Gak perlu langsung bikin website. Anda bisa mulai dari WhatsApp, Instagram, Marketplace ya kan. Gunakan platform yang sudah familiar itu supaya Anda itu gak pusing di awal. Nah, kemudian foto fakta menarik gitu, foto produk yang menarik gitu. Jadi gak harus pakai kamera mahal pendengar. Jadi cukup gunakan pencahayaan alami, itu dekat jendela gitu kan, backgroundnya bersih dan rapi. Ambil beberapa sudut foto, kemudian foto yang bagus itu bikin orang langsung tertarik. Nah, itu dia. Itu pendengar, foto produk yang menarik gitu ya. Dan tadi juga mulai dari paling murah. Nah, jadi kalau seperti deskripsi singkat, jelas dan jujur, yaitu seperti nama produk, kemudian harga, ukuran atau varian, cara pesan, itu jangan bertele-tele ya kan. Yang penting jelas dan bikin orang percaya.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Iya, baik pendengar. Dan selamat sore untuk Anda. Sepertinya cuaca sore ini masih hujan mengguyur kota Sibolga. Dan kami informasikan juga untuk Anda di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan hadirkan menemani suasana sore Anda, yaitu hadir Buletin Berita Sore.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Nadi Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah sore ini, diantaranya 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang yakni Tuka, dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi. Toga Simamora sejak Bodetabek siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora, sementara polisi masih belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang, yakni Tuka, dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi. Berikut laporan Mu'af dan Jega.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah BPBD Tapteng menyebut ada sekitar 4 kecamatan yang terdampak bencana banjir pada Sabtu 18 Juli 2026. Tercatat ada 2 kecamatan dilanda banjir bandang dan yang terparah di Kecamatan Tuka. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menjelaskan untuk Kecamatan Tuka ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang, yaitu Pasar Tuka, Hutan Abolon, dan Sipange. Sementara warga yang mengungsi tercatat 145 jiwa di Gereja HKBP Sipange. Menurut Tanti, selain curah hujan yang cukup tinggi, peristiwa banjir bandang di Kecamatan Tuka juga disebabkan jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Sementara di Kecamatan Badiri, warga terdampak sekitar 70-an kepala keluarga dan dilaporkan 2 unit rumah rusak.
4: Ada 4, Tuka, Sarudik, Badiri, sama Pinang Sori. Cuman yang parah itu di Tuka. Iya, masuk ke pemukiman warga, terus tanggul di Tuka kan tanggulnya udah jebol, makanya airnya masuk ke pemukiman warga gitu. Sempat mengungsi warganya, ntar 145 jiwa di gereja di Sipange. Tiga yang kena. Sipange, Hutan Abolon, Pasar Tuka. Mereka masih di pengungsian karena tadi pagi sampai sore mereka membersihkan rumah. Kayaknya masih di pengungsian, balik ke pengungsian lagi. Mungkin besok kalau nggak hujan lagi, baliklah ke rumah itu. Kalau di pengungsian cuma satu, di gereja HKBP Sipange itu. Berdiri udah surut juga. Adalah sekitar 70-an, tapi dia itu tidak sampai mengungsi warganya. Hanya terdampak kena air aja, karena di Lepian kan nggak pala parah kan, nggak separah di Tuka. Jadi pas surut air, udah bisa lah dia orang itu dibersihkan langsung gitu. Artinya ya rusak baru ya gara-gara banjir kemarin. Tadi ada 2 kakak yang sudah melapor. Yang tadi itu di Kecamatan Badiri. Tanahnya ambles ke samping sehingga rumah itu gantung lah gitu. Ya memang banjirnya banjir bandang. Membawa partikel tanah gitu. Iya, banjir bandang namanya, bukan banjir biasa aja. Kalau banjir biasa aja kan hanya tergenang gitu kan. Ini banjir bandang dia. Iya, Sarudik banjir biasa. Mungkin itu karena kondisi curah hujan tinggi, debit air sungai menaik, sementara laut juga naik kan. Jadinya banjir biasa sih kalau yang Sarudik. Kalau personil kita udah standby terus, seperti hari ini pun cuaca mendung, kita sudah standby-kan 2 grup, 2 regu. Satu regunya itu ada 9 orang untuk standby. Kayak semalam pas kejadian bencana, ada laporan pertama masuk itu di jam 16 sore bahwa curah hujan tinggi di Sipange. Jadi kita terjunkan langsung satu grup dulu ke sana, bawa boat untuk siap-siaga. Ternyata curah hujan terus naik, kita terjunkan lagi satu grup lagi yang lain ke Hutan Abolon.
3: Kemudian Tanti menghimbau seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tuka, Badiri, Sarudik, dan Pinang Sori agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD, kata Tanti, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral dan menyebarkan informasi terkini BMKG.
4: Belum bisa membuat tanggap darurat.

0: Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu dilaporkan menerjang permukiman warga dan merusak ratusan rumah. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
1: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi Sabtu 18 Juli 2026 kemarin kembali menyayat hati para warga yang bermukim di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pasalnya, rumah yang mereka rehab setelah dihantam banjir bandang tahun lalu kembali rusak setelah dihantam gelondongan kayu yang dibawa arus banjir bandang Sabtu kemarin. Di lokasi, warga hanya bisa pasrah dan termenung melihat kondisi rumah mereka, sementara warga lainnya tengah membersihkan sisa lumpur akibat banjir tersebut. Hodi Panggabean, salah seorang warga, mengatakan bahwa banjir kemarin lebih besar dari kejadian tahun lalu. Diperkirakan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Namun banjir kali ini tidak terlalu berdampak parah karena tidak membawa terlalu banyak gelondongan kayu. Meski demikian, bencana ini sempat membuat warga panik karena masih trauma dengan bencana tahun lalu.
2: Ya, semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tahu-taunya memang ada hujan sudah lebat sekali. Tahu-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Nah, jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua menendang rumah kami, jadi jebol semua. Lebih besar ini, cuman dia gelondongan kayunya yang tanggal 25 lebih banyak. Kalau ini memang ada gelondongan kayu, tapi tidak terlalu banyak.
1: Tidak hanya rumah warga, bencana banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum di lokasi, seperti rumah ibadah, sekolah, hingga perkantoran. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Nelayan BBM di Sibolga berharap pihak Pertamina terbuka soal kuota bagi nelayan kecil yang kini sulit memperoleh BBM. Laporannya disampaikan Denny Syahaan.
3: Persoalan terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional untuk memperoleh BBM guna keperluan melaut sejatinya dapat diatasi jika pihak Pertamina dapat terbuka dalam soal jumlah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Hal itu dikatakan Mas Nudin, pelaku usaha perikanan di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional mendapatkan BBM kemarin di kawasan sentra perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Mas Nudin mengatakan ketidaktahuan nelayan akan jumlah kuota BBM bersubsidi ditambah dengan sulitnya nelayan memperoleh BBM di SPBU umum telah menjadi faktor penyebab banyaknya nelayan kecil tertunda untuk melaut.
4: Pertamina sebagai agen tunggal dari nasional, kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya, jadi kuota kita tidak pernah tahu.
3: Selanjutnya Mas Nudin berharap pemerintah daerah mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut guna kelancaran roda perekonomian nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini. Denny Syahaan melaporkan.
0: Keluarga besar Toga Simamora Sejabodetabek akan siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora serta memberikan dukungan moral kepada penasihat hukum keluarga. Perlawanan selalahi, sementara polisi masih belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
5: Keluarga besar Toga Simamora Sejabodetabek mengaku siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, yang diyakini pihak keluarga korban tewas dibunuh, bukan diterkam buaya. Pihak keluarga Toga Simamora juga memberikan dukungan moral kepada penasihat hukum keluarga Parlawangan Silalahi untuk memastikan penyebab kematian Boy Simamora tanpa direkayasa dan sesuai dengan fakta hukum.
6: Kehadiran kami hari ini ke kantor LBH di bawah komando Bapak Parlawangan Silalahi SHMA, dengan sepenuhnya kami dari keluarga ini menyerahkan kepada Toga Simamora untuk bersama-sama dengan Bapak Parlawangan Silalahi mengawal kasus ini, memperjuangkan kasus ini dengan segala maju, saling bergotong royong, bergandengan tangan.

0: sehingga kasus ini benar-benar ditangani para pihak terkait dengan profesional, baik pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya. Itu sekali lagi kami atas nama keluarga Simamora, almarhum Boy Simamora, berharap penuh pada Bapak Perlawanan Silalahi SMA bersama keluarga besar Toga Simamora Kapteng yang ada saat ini bersama teman kami untuk meluaskan jaringan, untuk memperkuat barisan, sehingga apa yang kita harapkan penanganan kasus ini benar-benar profesional yang dari pihak kepolisian.
1: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tapteng Ibtu Dian Agustian Perdana menyatakan proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berlangsung. Hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Dibeberkan Ibtu Dian, polisi telah memeriksa 20 saksi, melakukan autopsi, meminta keterangan ahli, mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, serta melakukan gelar perkara yang turut menghadirkan pihak keluarga besar serta penasihat hukum korban dan ahli forensik. Perkara ini, kata Ibtu Dian, masih tahap lidik, belum penyidikan.
2: Baik, pada saat gelar perkara kemarin kami menjelaskan belum menyimpulkan apakah penyebab kematian itu karena digigit hewan buas atau manusia, kan gitu. Belum kami simpulkan seperti itu karena penyelidikan kami masih terus berjalan ini. Kami juga sudah menyurati konservasi hewan buaya atau hewan buas pada lembaganya itu sekarang di bawah Kementerian KKP. Itu sudah kami surati, sedang komunikasi, nanti mereka akan turun. Makanya kami sangat berharap kepada masyarakat untuk menunggu hasil proses penyelidikan ini dan jangan menyimpulkan sesuatu yang bukan dari kami, yang bukan pernyataan dari tim penyelidik. Dan perlu saya sampaikan juga, kemarin ada statement yang mengatakan bahwasanya dokter sudah menyatakan bahwasanya penyebab kematian korban tersebut bukan karena buaya. Hal tersebut sama sekali saya dengar sendiri. Pada saat gelar perkara, dokter tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter, dia tidak pernah menyatakan bahwasanya penyebab kematian korban itu bukan karena buaya. Perlu digarisbawahi, bukan karena buaya. Tidak pernah disebutkan oleh dokter, seperti itu. Hanya saja dokter menyampaikan, dia sebagai ahli forensik tidak melihat langsung kejadiannya, sehingga dia tidak bisa memastikan itu buaya atau manusia. Dan untuk menentukan itu nanti adalah hasil dari penyelidikan pihak kepolisian dan bagi Satreskrim Polres Tapteng yang sedang bekerja terus, berjalan terus.
1: Demikian Muaf dan Ziga melaporkan.
3: Guna menghentikan kasus korupsi yang masih belum terus terungkap, penggiat korupsi diminta untuk tidak berhenti mencari bukti-bukti korupsi. Berikut laporan Denny Siahaan.
4: Mengingat banyaknya indikasi terkait kasus korupsi di sejumlah daerah yang hingga kini masih belum terungkap, pegiat anti korupsi diminta untuk tidak berhenti mencari bukti-bukti baru terkait indikasi perlakuan korupsi yang merugikan keuangan negara guna menghentikan praktek korupsi yang hingga kini masih belum tertuntaskan. Permintaan itu dikatakan Roni Pratama, seorang pegiat anti korupsi di Sibolga, Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar korupsi. Roni mengatakan pencarian bukti-bukti baru terkait indikasi korupsi sangat diperlukan agar kasus-kasus yang menyangkut korupsi yang selama ini ditutup-tutupi sejumlah pihak dapat dibuktikan dan dapat diangkat ke ranah hukum. Menurut Roni, sulitnya membuktikan dan mengungkap kasus korupsi di daerah tidak lepas dari lemahnya peran pegiat anti korupsi, dan bahkan kata Roni, ada di antara pegiat anti korupsi yang menjadikan oknum-oknum pelaku korupsi sebagai lumbung keuangan pribadi.
5: Cari novum atau bukti-bukti baru, mendapatkan bukti-bukti baru yang dapat jaring tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara lainnya.
4: Selanjutnya kata Roni, jika menemukan sejumlah bukti, ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut melaporkan pelaku korupsi kepada aparat penegak hukum agar kasus korupsi ini segera ditangani dan praktek korupsi yang merugikan keuangan negara dapat diminimalisir. Denny Sihaan melaporkan.
3: Penasihat hukum Sahat Sihombing membeberkan fakta hukum saat polisi melakukan olah TKP yang kedua terkait dugaan pengerusakan pelang lahan milik kliennya di Sarudik. Berikut laporan Muaf dan Jega.
1: Polresta Poltinga Tapteng melakukan olah TKP pada Sabtu 18 Juli 2026 terkait dugaan pengerusakan plang lahan yang dipasang penasihat hukum PH Sahat Sihombing berlogo Peradi di kawasan instalasi pengolahan air WTP lingkungan 7 Kelurahan Sarudik Tapteng. Erwin Situmeang mengapresiasi kinerja polisi yang respon menindaklanjuti kasus ini. Saat berada di TKP, Erwin membeberkan fakta hukum kepada polisi, mulai dari indikasi pengerusakan plang hingga soal legalitas kepemilikan sah tanah serta jalan. Erwin berharap kasus ini menjadi atensi dari polisi atas nama keadilan bagi kliennya.
6: Kami sudah menunjukkan titik-titik mana yang diduga dirusak. Kemudian tadi juga kami sudah memberikan keterangan terkait surat kepemilikan tanah dan pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh klien saya atas tanahnya tersebut. Kami juga tadi menyampaikan bahwasanya tanah dan jalan ini membayar pajak kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, jalan setapak ataupun jalan umum tidak dikenai pajak, terkecuali jalan tersebut masuk ke lahan pribadi menurut aturan hukum tahun 94. Oke, kemudian pada hal ini saya menyampaikan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami sangat mengapresiasi Bapak Kapolres di mana sudah dua kali Kepolisian Resort Kabupaten Tapanuli Tengah turun ke lokasi ini untuk cek TKP. Saya selaku penasihat hukum dari Bapak Sihombing mengapresiasi kinerja Bapak Kapolres, dan kami selalu optimis kepada Bapak Kapolres agar secepatnya kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.
1: Diakui Erwin, pihaknya melapor ke polisi pada tanggal 20 Mei 2026 atas pengerusakan plang lahan yang dilakukan oleh Jonter Purba, oknum karyawan Perumda Tirta Nauli Sibolga. Pengerusakan plang lahan kliennya itu, kata Erwin, buntut dari klaim lahan yang dilakukan pihak Perumda Sibolga seluas 22.500 meter persegi.
6: Karena kami menduga ini bukan semata-mata tindak pidana pengerusakan plangkat. Yang kami khawatirkan ini menjadi langkah awal modus operandi untuk melakukan penyerobotan tanah. Begitu plangkatnya dirusak, kalau tidak terjadi penyelesaian atau kepastian hukum dari Polres, kemudian mereka akan melakukan penyerobotan tanah, kita duga. Itu yang kami khawatirkan, makanya oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah untuk terus memberikan atensi terhadap permasalahan ini.
1: Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
3: Ivona Hasfika kembali menjabat sebagai Ketua PC Muslimat Edo Kota Sibolga setelah terpilih secara aklamasi saat konferensi cabang Muslimat Nahdlatul Ulama tahun 2026. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
7: Ivona Hasfika kembali menjabat sebagai Ketua PC Muslimat NU Kota Sibolga periode 2026-2031 setelah terpilih secara aklamasi saat Konferensi Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama 2026 digelar pada Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua PW Muslimat NU Sumatera Utara, Rohani, dilaksanakan di Aula Mapolres Kota Sibolga. Sementara pantauan di lokasi, rangkaian acara berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Disebutkan saat ini secara resmi kepengurusan PC Muslimat NU Kota Sibolga berstatus domisioner hingga kepengurusan baru nantinya dilantik dalam waktu dekat ini.
8: Ketua Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Sibolga 2026-2031 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat hadirkan. Kemudian kita pilih kembali sekretaris umum yang luar biasa serta bisa agen di segala tempat luar biasa. Protokol oke, apapun oke. Adinda Hajah Nur Azma. Oke.
7: Ketua terpilih Ivona Hasvika di sela acara menyampaikan rasa syukurnya karena masih dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua PC Muslimat NU Kota Sibolga. Tidak tinggal diam, dirinya mengajak seluruh pengurus baru nantinya agar dapat meningkatkan kinerjanya supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Sibolga.
9: Kota Sibolga. Untuk yang kedepannya, nanti Muslimat Nahdlatul Ulama kepengurusan yang baru, bantu Muslimat dan terutama bantu saya nanti di dalam memajukan dan mengembangkan Muslimat, terutama apa yang telah kita kerjakan selama ini, kita tingkatkan lebih baik lagi, agar semua masyarakat Kota Sibolga bisa nantinya kita bersama-sama untuk mewujudkan dari visi misinya Wali Kota Sibolga.
7: Selain itu, Ivona juga menambahkan bahwa kedepannya PC Muslimat NU Kota Sibolga akan melaksanakan sejumlah program yang belum sempat terlaksana. Di antaranya, pembentukan kepengurusan pimpinan ranting di kelurahan, perluasan kepengurusan anak ranting di tiap lingkungan se-Kota Sibolga. Tidak hanya itu, PC Muslimat NU juga telah merencanakan sejumlah program prioritas dari PP Muslimat, seperti Mustika Darling atau Muslimat NU Cantik Sadar Lingkungan, Mustika Mesem atau Muslimat NU Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim, Mustika Segar, Muslimat NU Cantik Sehat dan Bugar. Sehingga dalam hal ini, Ivona berharap pengurus nantinya agar bergandeng tangan dalam mewujudkan program-program PC Muslimat NU Kota Sibolga, khususnya dalam mendukung visi misi Wali Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Pendengar, korupsi ibarat cendawan di musim hujan menjadi topik komentar kami sore ini yang selengkapnya disampaikan Denny Siahaan.
10: Pendengar, persoalan kasus korupsi hingga kini menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Kini kasus korupsi tidak lagi sekedar kejahatan yang dilakukan oleh segelintir individu, tapi telah berkembang menjadi persoalan sistemis yang terus melahirkan tunas-tunas baru. Ibarat cendawan tumbuh di musim hujan, setiap kali satu perkara terbongkar, perkara lain seperti menyusul. Setiap kali seorang koruptor ditangkap, muncul pelaku baru yang mengulang pola serupa. Sejak awal 2026, publik seakan disuguhi rentetan kasus yang melibatkan pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga kepala daerah. Dari rangkaian peristiwa itu, seakan memperlihatkan bahwa korupsi masih menjalar ke berbagai lini kekuasaan. Dan itu bukan semata lantaran besarnya nilai kerugian negara, melainkan karena korupsi terus menggerogoti kepercayaan publik, melemahkan kualitas pelayanan negara, menghambat investasi serta mengurangi efektivitas berbagai program yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Artinya, ada sistem yang belum mampu menutup celah, ada kebiasaan yang belum bisa diubah, serta ada pengawasan yang masih belum cukup kuat hingga penyalahgunaan kewenangan terus ditemukan di berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan. Keberhasilan berbagai program strategis nasional juga sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih. Berbagai agenda pembangunan tidak akan mencapai tujuan apabila anggaran publik terus bocor akibat korupsi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus-menerus menabuh genderang perang terhadap korupsi dalam berbagai kesempatan. Di sisi lain, sinergi antar lembaga penegak hukum mutlak harus diperkuat. Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan serta seluruh lembaga pengawasan harus bergerak dalam satu irama memberangus korupsi. Jika kondisi korupsi akut ini terus dibiarkan, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi yang sulit terwujud. Karena kasus korupsi juga akan terus menjadi beban mendasar yang menghambat langkah Indonesia menjadi negara maju. Sekian komentar.

Mendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang, yakni Tuka, dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi. Toga Simomora se-Jabodetabek siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simomora, sementara polisi masih belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar. Asal kita nggak

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda. Cuaca sore ini masih bisa dikatakan hujan ya, mengguyur kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan. Dan masih hadir menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik saat ini.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Hei, kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

baik pendengar, 17.25 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama. Masih hadir video untuk Anda pendengar. Saat ini menemani suasana sore Anda, walaupun cuaca di luar sana masih hujan, tapi tetap semangat untuk kita dalam bekerja.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: sumbangannya Bapak, Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
2: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Su, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita. Widya hadir menemani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, dan tentunya nanti selanjutnya ada Ismail Marzuki hadir untuk Anda hingga permasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga selama kebersamaan kita Anda terhibur, walaupun di luar sana itu masih hujan cukup deras mengguyur kota Sibolga dan sekitarnya ya. Oke, pendengar, kami informasikan juga untuk azan maghrib nanti pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, sebelum azan maghrib, pembacaan ayat suci Al-Quran juga akan hadir untuk Anda, yaitu surah Al-Fath by Mishari Al-Absi. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara

0: alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Ih, amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit.
1: Huh?
4: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di isi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga gak kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus

0: produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
1: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berada berasal dari komunitas ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya dari 40 ke 50, nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
0: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
2: Bahwa kita sudah menerapkan B50, yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
6: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
5: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214

0: 357.667 pemilih. Hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,17%.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
1: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat. 37.7 pemilih.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
3: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
2: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
5: Ada semua di data-datanya ada.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
5: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
4: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
6: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
7: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
6: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
8: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
9: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
10: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
9: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
11: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
12: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: Piala AFF.
1: Yeah, of course, you know a lot about the history.
2: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Sibolga malam ini saya Marjuki akan menemani Anda dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif menemani aktivitas Anda. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Haa, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Baik pendengar, di Sibolga malam hari ini kami hadirkan buat Anda dari portal eredoko.id Sekretaris Kabinet atau Seskap ya, Teddy Indrawijaya menyampaikan pemerintah akan merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Jumlah ini pendengar meningkat dibandingkan dari tahun 2025. Pendengar, pemerintah target renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Ini meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit. Dan pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah. Program BSPS ini pendengar sebagai salah satu prioritas pemerintah Presiden Prabowo agar bisa meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Perkasa ini informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan buat Anda drama radio dan topik drama radio di malam hari ini. Bukan di mananya tapi usahanya. Dan ini diproduksi dari RRI Medium. Selamat mengikuti.
1: Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil. Dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Dok. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Iya, tapi, Pak. Dok,
0: iya.
1: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
0: Udahlah, Pak.
1: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
0: Gak apa-apa, Pak.

0: Memangnya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas? Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Duh, sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama. Sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, okelah kalau begitu.

0: Maaf ya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah Pak, Sari, Ayu sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu Pak. Sampai sore aja kok Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa Nduk? Apa kamu gak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita, Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain, Pak. Kayak kerupuk. Terus apa itu namanya, Pak? Yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya, Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
1: Itu makanan anak-anak muda itu.
0: Nah itu nugget, terus brownies, Pak. Wah, enak itu, Pak. Wis pokoknya banyak, Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel, Pak.
1: Tapi Sar, Bapak nggak punya duit buat modal loh.
0: Pak, tenang. Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini, Pak. Kalau masalah modal, Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia, Pak. Wah. Besok ini, Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di Lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Nah, itulah. Pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci. Di target penjualan pisang. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Enggak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Si mbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya si mbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar si mbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun si mbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani si mbokku, Mas.

makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mbok Mas Adi pulang saja ke desa. Bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Adi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota. Kalau cuma pengen sukses, kita bisa kok sukses dari desa Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

0: Catherine, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Selamat malam pendengar Persatu RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda di malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama saya Marjuki di edisi Senin 20 Juli 2026. Buat Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, kami nanti Anda di 0631-22506. Dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, dan Anda juga bisa mengirim pesan ya melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, rupa dirindu, memori lewat lagu itu Marcuku.
0: Selamat malam Opung Roma, apa kabar nih Opung Roma di malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat itu.
0: Gimana cuaca di Tapanuli Utara, Opung Roma?
1: Iya, tadi sudah datang hujan, sudah berhenti itu.
0: Sudah berhenti ya, masih satu langit ya di sini ya.
1: Iya.
0: Di sini masih hujan juga.
1: Oh, di sini sudah berhenti.
0: Oke lah. Mau dengar lagu apa nih, Opung Roma?
1: Laguku malam ini Nostalgia Biru itu.
0: Nostalgia Biru ya.
1: Yuk. Kalau nggak salah penyanyinya si Miriam Belina.
0: Oke, ada nih.
1: Ada?
0: Mm-mm.
1: Oke, salam-salam lah aku karena aku perdana ya kan?
0: Iya, silakan Opung Roma.
1: Oke, salam-salamnya buat Amang Tobing, Opu Ryan.
0: Mm-mm.
1: Ada operannya Nenek Wirlangga, Kabut Cinta, di mana suaramu? Udah lama nggak naik ya?
0: Mm-mm.
1: Baru siapa lagi? Bapak Anugrah. Siapa lagi? Ada Polan.
0: Oke.
1: Satu lagi siapa tuh? Udah buat semua-semuanya aja lah tok pendengar kita dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Opung Roma.
1: Ya buat itu tetap semangat di sana ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas lah sampai tuntas, selamat berjuang-juang ya.
0: Mm-mm. Selamat mendengarkan ya Opung Roma.
1: Oke tok, lagunya aku tunggu tok. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Horas itu.
0: Horas. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bang Ingot. Mana lu nih? Pelan kali suara Bang Ingot. Kabarnya sehat Bang Ingot. Pelan kali suara Bang Ingot di sini. Hujan di sana. Oh, lagi hujan ya. Ini lagunya apa Bang Ingot? Mencari alasan. Jangan salahkan. Oke, saya carikan dulu nih Bang Ingot. Silakan salam-salamnya. Oke. Selamat malam Bang Ingot, terima kasih telah bergabung di malam hari ini. Tadi lagunya Jangan Salahkan Siapa ya. Oke. Di belakang Bang Ingot ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih Pak?
2: Oh, dengan Pak Riko.
0: Ini. Oh, Pak Riko. Pak di Sibolga nih Pak Riko ya.
2: Iya, lagi mandi-mandi hujan.
0: Mandi hujan Pak Riko.
2: Wah, dari mana?
0: Di mana?
2: Di sinilah, Sibolga Tapting.
0: Oh iya?
2: Iya, dirawat sekali.
0: Banyak lah air ya?
2: Banyak lah, syukurlah banyak. Galak-galak tanaman.
0: Oh gitu.
2: Senyum-senyum orang itu.
0: Senyum-senyum ya?
2: Iya.
0: Kalau kelebihan pun nggak bagus tanamannya.
2: Iya, kalau nggak tanpa disiram dia.
0: Oh iya ya.
2: Ada batang kangkungnya, ada sayur paiknya,
0: ada kadodongnya. Daun ubi ada juga?
2: Ada.
0: Ada.
2: Daun gabus pun ada.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Asal jangan pergabus aja ya.
2: Yang bilang kan Bambang Juki kan, bukan aku yang bilang ya pergabus. Iyalah, tetap semangat aja lah semuanya.
0: Lagunya yang
2: udah bisa minta lagu.
0: Yang ada aja ya.
2: Memang yang ada, enggak mungkin bekas lagunya enggak ada.
0: Iya, lagi lelet jaringan nih.
2: Hujan datang lagi.
0: Hujan dan kenangan yang ada.
2: Enggak, hujan datang lagi.
0: Enggak ada.
2: Tadi macam dah aduh.
0: Iya.
2: Hujan-hujanlah datang lagi. Nah, okay, apa lah lagi? Udah dinyanyikan.
0: Ada.
2: Udah dinyanyikan baru ada kakak bang baru juga.
0: Hujan dan kenangan kan?
2: Enggak hujan lagi.
0: Hah?
2: Hujan dan kenangan itu tak salah. Atau salah di situ yang mana mau baru juga.
0: Okay lah.
2: Aku nyapa ya dari Sabang sampai
0: sama siapa?
2: Pulau Roti sampai Pulau Papua ya, salam kompa aja yang mau ikutan nanti, yang mau ikutan pun salam kompa ya. Oh yang kan musibah yang tadi na yang banyak sabar-sabar lah ya.
0: Iyalah, sabar-sabar.
2: Iya, itu hanya cuma cobaan bagaimana tak. Tapi ambo, bisa ditinggalkan untuk rumah di Payuka Gunung. Tapi tidak tahu apa kini, apanya, kadari mana datang api itu kan.
0: Iya.
2: Tidak tahu kita kan memang rezeki kan. Yalah tetap yang sabar-sabar lah ya.
0: Okay.
2: Yang
0: kadang musibah
2: ya. Ya boleh sebesar yang mengikutan nanti salam kompak bama marzuki selamat tugas sampai tuntas ya. Ketiga ya?
0: Iya, ini penelpon ketiga Bang Riko.
2: Ketiga atau kedua?
0: Ketiga, tadi ada Pung Roma, ada Bang Ingot.
2: Oh, orang ketiga, aduh, aku sangka orang kedua, aku orang ketiga. Baru bisa lah ya. Yalah, buat semula pokok yang mau ikutan nanti. Buatnya Mama Marjuki selamat tunggu sampai tuntas.
0: Baik.
2: Ditunggu lagunya.
0: Silakan menunggu.
2: Iya, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Itok Marzuki.
0: Selamat malam Bu Borutamba yang ada di Pulau Samosir.
3: Samosir.
0: Oke.
3: Okay. Hujan nih, di sini tuh seharian itu.
0: Oh, hujan ya di sana ya?
3: Iya, tapi
0: dari pagi.
3: Baru jam 8 malam tadi lah baru berhenti.
0: Baru reda ya. Oke okay, iya. Lah.
3: Mulai yang dari penting, jam 11 siang itu.
0: Jam 11 siang ya.
3: Iya,
0: ya, jaga kesehatan lah, banyak-banyak minum air hangat.
3: Iyalah itu. Aku mau request lagu lah itu.
0: Mau dengar lagu apa nih Bu Borutamba?
3: Ya, mau request lagu dari Ratih Purwasi lah itu, yang ada hujan-hujannya tapi judulnya kan Antara Benci dan Rindu, karena terlalu deras hujannya seharian ini. Lalu aku minta lagu dari Ratih lah.
0: Oke, Antara Benci dan Rindu ya.
3: Iya, yang ada hujannya, yang turun.
0: Berarti
3: turun
0: ada
3: hujannya katanya.
0: Kenangan dari apa nih lagu nih?
3: Enggak ada itu, tapi karena terlalu deras hujannya jadi teringat lagu ini.
0: Oke lah, Antara Benci dan Rindu ya. Ingat masa lalu.
3: Iya. Salamnya buat ada tadi Opung Roma, ada Bang Ingot, ada juga Riko. Dan buat Nenek Hatija sama Opung Rania sama Opung Ryan. Berarti enggak monitor rupanya nomor Opung Roma tadi siang ya. Baru tadi siang Opung Ryan gabung.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 21 lewat 29 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan buat Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa nih di sana?
1: Ini dengan Siati, saudara isi pakai sekarang.
0: Oke, Mama Riati, apa kabar Mama Riati? Sehat ya?
1: Sehat. Aman terkendali ya, Mama.
0: Gimana?
1: Aman terkendali, Mama.
0: Aman terkendali ya.
1: Kamu gimana? Sehat?
0: Sehat juga nih, Mama Riati.
1: Boleh request lagu?
0: Mau dengar lagu apa nih, Mama Riati?
1: Ada dari Jepang, Mama.
0: Apa tuh judulnya?
1: Putuskan untuk mengalah.
0: Gimana?
1: Putuskan untuk mengalah.
0: Putus.
1: Kuputuskan.
0: Kuputuskan.
1: Untuk mengalah.
0: Mengalah ya. Oke lah.
1: Ada apa?
0: Carikan dulu nih ya, Mama Riati.
1: Mbak, cari sama Pak.
0: Mm-mm.
1: Ada lagunya?
0: Gak ada nih. Yang lain ada nggak? Soal jaringan sini lagi apa? Lagi tidak bagus ini, Mama Riati.
1: Kenapa lagu apa itu? Lagu lama itu, Mama.
0: Iya.
1: Jadi apa
0: yang lebih
1: kita,
0: Ma? Apa tuh ya?
1: Apa yang lebih kita? Enggak, ini kemesraan.
0: Siapa?
1: Kemesraan.
0: Oh, kemesraan ya. Oke. Kalau kemesraan ada nih.
1: Besok dicari sama dulu ya, Mas.
0: Mungkin dibawa pulang nih lagunya.
1: Enggak, soalnya memang itu belum pernah diputar, enggak
0: bisa. Oke lah, ini kemesraan ya.
1: Iya, dari Franky ya, Mas.
0: Oh, Franky ya?
1: Iya, Franky Sasmila Tua.
0: Yang ada,
1: gak
0: dari
1: ada lagi gitu.
0: Dari Yuni Shara yang ada sama Iwan Fals.
1: Iya. Enggak lah, open lagu lah kita.
0: Apa tuh?
1: Dari apa lah, dari Cakrakan.
0: Cakrakan ya.
1: Iya. Kamu memilih dia.
0: Kamu memilih dia ya.
1: Enggak ada juga.
0: Oke, ada nih.
1: Adanya. Adanya, Mam.
0: Cakrakan ya. Yo, adanya. Terima kasih. Ada.
1: Ada. Oke lah, Mam. Thank you, Mam.
0: Mm-hmm.
1: Thank you. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat aku, Mam.
0: Selamat malam, Mama Riati di Tapanuli Utara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat aja.
0: Selamat malam Nek Apijang.
2: Ah, tambah-tambah utang aja dirimu.
0: Asik utang terus ya. Asik lah.
2: Udah berapa utangku?
0: Dicek aja, kan udah ada tuh barcode-nya.
2: Oh ya?
0: Pakai Kris.
2: Bisa diangsurkan?
0: Bisa, diangsur.
2: Dicicil iya. Ya.
0: Tiap menit ya.
2: Tiap menit ya? Janganlah, tiap minggu lah.
0: Oh, tiap minggu ya? Itu jula-jula?
2: Iya. Soalnya kan hari Sabtunya gajian.
0: Oh, Sabtu gajian.
2: Jadi tiap minggu lah ya.
0: Oke lah, ditunggu ya.
2: Oh iya. Aku request lagu ya.
0: Mau dengar lagu apa nih, Nek Apija?
2: Dengar lagunya untuk apa? Dari... apa ya?
0: Dari Emilia ya?
2: Emilia Contessa.
0: Yo.
2: Ya. Salam-salamnya buat yang sudah pada gabung tadi ya. Salam kenal. Buat yang mau gabung pun nanti dimanapun berada, ditunggu suaranya ya.
0: Okay.
2: Dari Sidin Puan udah gabung belum?
0: Belum ada yang gabung.
2: Belum ada ya? Itulah dah. Kalau nggak dibangunin nanti nggak bangun dia itu. Jalan tertidur dia.
0: Karena hujan itu mungkin ya, Fija.
2: Ah, di sini hujan, di sana nggak hujannya.
0: Oh iya.
2: Oh iya. Mana tahu kita ya kan?
0: Iyalah. Mana tahu.
2: Kemarin di Samosir hujan. Sama di Pahutar katanya. Tiba-tiba datang di sini lagi hujannya sama petir. Mana tahu kita ya kan?
0: Iyalah. Kita tanya aja nanti.
2: Kita tanya aja ya.
0: Yuk.
2: Rumput tergoyang ya.
0: Iya, silakan lah buat yang di Sidimpuan.
2: Semuanya aja ya.
0: Untuk gabung biar tahu cuaca
2: di sana. Bangun, bangun yang Sidimpuan, bangun. Buat nama Diti selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat aja di pulangnya kena hujan nih ya.
0: Baik, terima kasih Nek Apija.
2: Terima kasih kembali. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bye-bye.
0: Selamat malam. Baik pendengar, buat Anda yang mau bergabung, kami masih menanti Anda di 0631-22506. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, terputus jaringannya, Anda bisa mencoba kembali. Atau juga pendengar, Anda bisa mengirim pesan WhatsApp ya di 0811-619-3033. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Pak Eko Manalu.
3: Selamat malam Bang.
0: Apa kabar nih Pak Eko?
3: Kabar sehat.
0: Sehat ya. Gimana ya di sana Pak Eko cuacanya?
3: Mau request lagu ya Bang.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Sayang Bilang Sayang.
0: Sayang Bilang Sayang ya, dari Nia Nadiati ya. Salam-salamnya silakan Eko.
3: Salam-salam sama Ali Asi, salam juga buat Borusama yang ada di juga buat warga Manalu yang ada di Duduk Saja.
0: Oke.
3: Banyak Bang, selamat tugas. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, terima kasih Eko Manalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Opung Rania di Sidimpuan ya.
4: Kok tahu aja itu?
0: Tadi ada yang mau nanya di Sidimpuan gimana cuacanya?
4: Cuacanya cerah, secerah hati kita dengan
0: RRI. Aman di sana cuaca ya?
4: Aman.
0: Oke lah. Yang penting
4: enggak kayak di Sibolga, ada yang hujan, ada yang kebakaran.
0: Iya. Oke lah, yang penting sehat nih ya Opung Rania.
4: Ya, sama-sama sehat lah kita semua. Aku mau rekes lagu itu ya.
0: Lagunya apa nih?
4: Tangis dan Cinta dari Edi Silitonga.
0: Dari Edi Silitonga, Tangis dan Cinta.
4: Iya. Pantasan tadi ku dengar membangunkan Nenek Hafizah.
0: Emangnya lagi tidur nih Opung Rania?
4: Enggak juga sih, monitornya dari awal cuma salah pencet.
0: Iya ya.
4: Ya aku penelpon terakhir toh.
0: Terakhir nih.
4: Ya itulah, kemarin pun aku cuma menutup pintu, ini pun aku menutup pagar. Oke toh ya. aku nggak mau bikin utang itu, biarpun tadi itu bisa nebak aku, nggak mau aku bikin utang. Yalah, nanti nggak terbayar.
0: Nggak terbayar pula nanti ya.
4: Ya itu dia. Terima kasih Tok ya.
0: Terima kasih kembali.
4: Itu selamat bertugas, ditunggu lagunya Tok ya.
0: Oke.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Baik pendengar, ada 4 lagu kami hadirkan kembali buat Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu hingga nanti informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

kecil memang telah menjadi ciri khas dari penyanyi cantik Nia Daniati. Tak jauh berbeda dengan lagu-lagunya yang pernah dikenal, kali ini pun Nia masih hadir dengan lagu berirama manis. Sebuah karya dari Hani Tuheteru yang sempat populer lewat suara Ongen Latui Hamalo. Sayang, bilang sayang.

Baik, pendengar Pro 1 RRI, terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Saat ini di informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda di malam hari ini musik tradisional dan budaya dengan lagu-lagu Batak menemani Anda di malam hari ini.

0: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
0: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
0: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
0: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Eh Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, udah ngobrol satu RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih bersama saya Marjuki di program satu RRI Sibolga. Pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda ya musik tradisional dan budaya. Dan selanjutnya kami hadirkan buat Anda jazz musik lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda di malam hari ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Ayah, Anak, serta Burung Gagak.

Pendengar, di suatu sore hari, pada satu kota kecil, ada seorang yang sudah tua duduk bersama anaknya yang masih muda, yang baru saja diwisuda akan kelulusannya pada perguruan tinggi ternama di kota itu. Mereka duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Saat mereka berbincang-bincang, seekor burung hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah burung itu sambil bertanya, "Nak, apakah benda hitam itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Sang ayah menganggukkan kepala. Namun, tak berapa lama kemudian, si ayah mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi kemudian tak berapa lama, si ayah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Tidak lama kemudian, sang ayah sekali lagi mengajukan pertanyaan yang serupa, hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada tinggi dan kesal kepada sang ayah, "Itu gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Saya tak tahu ayah faham atau tidak. Sudah 5 kali ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah juga memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan? Itu burung gagak ayah, burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Kemudian si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Tak lama, si ayah keluar dengan sebuah buku di tangannya. Dia mengulurkan buku itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Ternyata, buku tersebut adalah sebuah diari lama. Sambil menunjuk pada suatu lembaran pada buku itu, si ayah berkata, "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini." Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali dan kau telah hilang kesabaran serta marah. Engkau telah dewasa anakku, asahlah kesabaranmu, karena itu adalah salah satu kunci meraih kesuksesan." Lalu si anak seketika memerah karena malu. Ia bersimpuh di kedua kaki ayahnya, meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat.

dalam hidup, kesabaran adalah salah satu poin penting untuk meraih kesuksesan. Anda ingin sukses dalam pendidikan, maka sabarlah dalam belajar. Cernalah pelajaran satu demi satu. Ingin sukses dalam berkarir, bersabarlah dalam menyumbangkan yang terbaik. Ingin sukses dalam kehidupan dunia agar berhadiahkan surga, maka bersabarlah dalam mentaati perintah Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah salat subuh, adzan subuh berkumandang di formasi pukul 5 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Selama menantikan untuk azan subuh.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ya baik pendengar, selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh. Bagi Anda yang menjalankannya dan tentunya yang belum melaksanakan, masih panjang ini kesempatan waktu kita ya. Oke, pendengar, nanti juga akan hadir, yaitu menemani Anda dengan topik berjudul berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Khalid Basalama, hadir untuk Anda pagi ini pendengar, menemani suasana pagi Anda yang mungkin saat ini lagi persiapan untuk melaksanakan aktivitas atau untuk adik-adik pelajar yang akan berangkat ke sekolah. Ya, di Mutiara Pagi Islami nanti hadir ya menemani Anda. Oke, selamat pagi, tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
6: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu jamu, jamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Innalhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati amalina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru takkan membawa pelakunya pada kesesatan. Dan kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman rahimani wa rahimakumullah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan dianjurkan dan ditekankan, bahkan mendekati hukum wajib, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu ingin mengingat kepada kita pada saat kita ingat kepadanya. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan cobaan agar hamba tersebut sadar dan kembali kepada Tuhannya. Beruntunglah orang yang terlalu dimudahkan lisannya untuk berzikir dan mengingat Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Kita bisa

Bayangkan kalau seandainya ada seorang tokoh masyarakat dari manusia, mungkin dia memiliki kedudukan, ya, terutama di diri kita sendiri, kemudian dia selalu menyebut-nyebut nama kita, atau membanggakan kita di depan orang lain. Kira-kira seperti apa perasaan yang kita rasakan dengan sebutan tokoh masyarakat tadi tentang kita? Kalau sekali disebut, misalnya presiden, gubernur, atau siapa saja menyebut nama kita. Jangankan jauh, orang tua kita saja kalau sering menyebut nama kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, pasti kita merasa bangga. Begitu juga mungkin di kalangan teman-teman di kantor, mungkin ada atasan atau mungkin orang yang dekat dengan kita, atau mungkin seseorang di luar kantor pun yang memuji ya, kita secara khusus, maka itu pasti ada sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang mengingat kita? Allah mengatakan, kalau ya, kalian mengingat aku, ya, atau ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kata sebagian ulama, Allah kalau mengingat hambanya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya. Dan bersyukurlah kepadaku, dan syukur bagian daripada zikir. Karena zikir adalah maknanya sangat luas. Masuk dalamnya semua amal yang selalu mengingat Allah. Apakah mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan salah satu substansialnya adalah berzikir dengan lisan. Dan Allah mengatakan, dan jangan pernah mengingkari nikmatku. Di dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 41 Allah juga mengingatkan dan memerintahkan untuk berzikir kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah atau mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, disayangkan sekali banyak di antara muslimin membaca zikir 33 saja habis sholat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, riwayat lain 34, lalu menggenapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setelah sholat yang keutamaannya kata Nabi SAW bisa mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan, itu aja masih dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau seseorang muslim selesai sholat, kemudian dia tidak berdiri dari tempat musholahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, maaf, dengan mengeluarkan angin ataupun buang air kecil atau buang air besar, maka di atas kepalanya malaikat berdoa mengatakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, sampai dia melanggar salah satu dari tiga hal tadi. Tapi banyak di antara kaum muslimin melalaikan masalah ini, bahkan kadang-kadang orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri melalaikannya. Buru-buru syaitan selalu membisikkan agar ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting daripada zikrullah, padahal kita akan dengarkan nanti berapa banyak akan ada tambahan banyak sekali dalil tentang keutamaan zikir dan hal-hal yang luput dari orang-orang yang justru tidak berzikir. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dari dosa-dosa mereka dan juga balasan atau pahala yang besar. Juga Allah menyebutkan tentang adab berzikir dalam surah Al-A'raf 205, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Berarti kita harus mengetahui zikir itu punya bobot. Kita dengan merendahkan diri tahu kalau kita sedang menyebut Allah azza wa jal. Disebutkan dalam riwayat yang sahih kalau Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW, kalau ingin masuk ke masjid untuk sholat, maka wajahnya merah seperti orang ketakutan. Dan orang di sekitarnya bertanya, ada apa wahai Hasan? Kenapa seperti ini? Maka dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Maksudnya, akan masuk ke rumah Allah, walaupun itu masjid sederhana ataupun musalla, tapi dia rumah Allah, rumah raja alam semesta. Maka Allah menyuruh merendahkan diri dalam berzikir, dan juga rasa takut akan azabnya Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, banyak di antara muslimin justru teriak-teriak dalam salat zikir, dan ini dikatakan, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kita akan menjelaskan atau menyampaikan pelengkap daripada ayat-ayat tadi adalah hadith-hadith baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 11 halaman 208. Kata baginda Nabi SAW, مثل الذي يذكر ربه
rabbahu walladhi la yadhkur rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Tuhan-Tuhannya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kita bisa lihat bagaimana orang yang hidup bisa beraktivitas kayak kita sekarang, masih Allah berikan umur, kita masih bisa melihat, mendengar, merasakan, ya. Ini semua adalah perumpamaan orang hidup. Kalau di sebelah kita ada orang mati, maka dipukulin, ya, dicaci maki, dia tidak bisa membalas. Perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir seperti ini diberikan gambaran oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, lafadznya berbeda sedikit. Mathalul baitil ladhi yuzkarullahu fihi wal baitil ladhi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau dizikir Allah, diingat Allah, dengan rumah yang tidak ada zikirnya, perumpamaan seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Kita tahu bagaimana rumah orang hidup, hidup semuanya, menyala lampunya, ada kegiatan, ada aktivitas, ada sukaria di dalamnya. Kemudian kalau kuburan, senyap, tidak ada apa-apa. Itu dijadikan perumpamaan bagi orang yang zikir dan orang tidak zikir. Sebagian ulama mengatakan berarti menandakan orang yang zikrullah ditemukan dalam hidupnya hal-hal yang tidak ditemukan pada orang yang tidak berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Dia mengatakan, saya melihat bagaimana efek daripada ibadah dan kedekatan diri kepada Allah, ya, kepada kesehatan, terangnya mata, lantangnya suara, luasnya rezeki, jauhnya dari penyakit dan fitnah, itu pada guru kami Ibnu Taimiyah karena zikir dan ibadah yang selalu diamalkan. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis yang paling mulia dalam hubungan atau berhubungan dengan masalah keutamaan zikir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Bunyinya sabda Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaki al-zahabi wal-warq wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala qala dhikrullahi ta'ala. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya, paling suci di sisi raja kalian. Perhatikan kalimat paling suci, terjemahan memang langsung dari kalimat dikatakan di sini azkaha, paling suci, paling Allah sukai, dan paling tinggi dalam derajat kalian, paling cepat mengangkat derajat kalian, lebih baik bahkan daripada kalian menginfakkan emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang lantas kalian memenggal leher mereka. Nah, ada sebuah hadis menjelaskan kalau kita membunuh seorang kafir di medan perang, tentu ini kita bicara di kancah peperangan, ya, yang benar sesuai dengan syariat Allah SWT, maka ada hadis berbunyi, tidak akan bersatu seorang mukmin dengan kafir yang terbunuh di tangan hanya di medan perang. Artinya ada jaminan surga bagi si mukmin tadi. Dan kalian atau mereka memenggal leher kalian atau kalian mati syahid. Jadi luar biasa ini. Amalan apa kira-kira yang bisa menyatukan semuanya? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, berzikir dengan menyebut dan mengingat Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang lain juga, hadis yang mulia dan hadis sudah masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata baginda Nabi SAW, dan ini hadis qudsi, yaqulullahu Azza wa Jal, Allah yang maha suci dan tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku di dalam dirinya, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khair minhum, dan kalau dia menyebut aku di tempat keramaian, maka aku akan menyebutkan dia atau menyebut dia di keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksud di kalangan para malaikat. Wa in taq qarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, dan kalau hamba tersebut berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka akan dekatkan diri kepadanya sesiku atau sedepa. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu depa, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya. Kalau dia satu siku, maka aku satu lengan. Ya, kurang lebih terjemah begitu. Wa in atani yamshi ataitu harwala, dan kalau dia berusaha datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan diri kepada hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Juga ada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, bahwa seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku.
Maksudnya terlalu banyak. Saya tidak tahu apa yang harus saya dahulukan dan saya amalkan, yang saya rutinkan. Maka oleh karena itu beritahukan kepada aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh padanya, yang selalu aku jadikan sebagai pegangan. Maka beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah. Maka hendaklah lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Termasuk zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlumba-lumba mengkhatam Al-Quran. Ada di antara yang mengkhatam 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Dan umumnya maksimal mereka mengkhatamnya sekitar 15 hari. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadan mengkhatam 30 juz di solat witirnya. Yang umumnya biasa muslimin membaca surah Al-Ikhlas. Kalau anda bertanya bagaimana bisa mereka mengkhatam Al-Quran seperti itu, kata ulama, karena Allah berikan keberkahan. Kalau seseorang sudah terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka ibadah itu akan jadi ringan untuknya dan Allah berikan keberkahan. Misal, orang belum pernah berdoa sebelumnya, maka pada saat dia pertama kali berdoa akan berat rasanya. Dan dia tidak tahu kosakata apa yang harus dia pilih dan dia susun. Tapi kalau dia sudah jadikan sebagai rutinitas, maka Allah akan berkahi, maka keluarlah kata-kata dari lisannya yang tidak pernah terlintas sebelumnya untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan sedekah misalnya. Dia kalau belum pernah sedekah, maka akan berat baginya. Tapi kapan dia sudah menjadikan sebagai rutinitas walaupun sedikit, akan muncul program-program sendiri dalam dirinya di dalam sedekah itu. Dan seterusnya semua ibadah seperti itu. Salat malam orang kalau pertama kali mengerjakan akan berat. Tapi kalau dia sudah biasakan mengerjakan, maka akan muncul keberkahan. Akan muncul ide-ide dia, program-program di salat malam itu. Misal tadinya dia cuma baca surah-surah pendek. Sekarang mulai malam setelah sebulan, setelah setahun, dia akan baca beberapa puluh ayat. Mungkin akan berkembang jadi ratusan ayat. Mungkin dia akan mengkhatam Al-Quran hanya dengan beberapa malam saja. Nabi SAW bersabda tentang masalah zikir yang mulia ini, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, dia akan diberikan satu pahala. Wal hasanatu bi ashri amsalihah. Dan satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Dan aku tidak mengucapkan alif lam mim adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadith ini tentu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Dalam hadith yang lain juga, ini hadith yang mulia tentang masalah membaca Al-Quran. Dan usahakan longkan saudaraku seiman walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat. Setiap kali ada kesempatan, bukan setiap hari. Kalau anda mau memilih jumlah minimal dalam sehari, maka ada minimal 10 ayat. Diambil daripada sikap para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka menukil satu sama yang lain. Kami kalau bertemu, maka kami tidak pernah berpisah kecuali kami sudah membaca, memahami, menghafal 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang beliau mengatakan, ta'al minusa'ah. Setiap kali mereka ketemu, mereka mengatakan, ayo kita menambah keimanan kita dalam sesaat. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW menahnu fi suffah, faqal. Satu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami, sementara kami di suffah. Dan suffah adalah sebuah lokasi di belakang rumah Nabi SAW, bisa menampung sekitar 300 orang. Siapapun yang mau menuntut ilmu, ataupun orang-orang miskin yang tidak punya tempat untuk tinggal. Nabi SAW sering kali kalau turun wahyu, maka yang pertama ditemui umumnya ahli suffah. Kata Uqbah bin Amir, beliau kebetulan salah satu penghuni suffah itu, mengatakan Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami sedangkan kami sedang duduk di suffah tadi. Qala faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dia menuju ke lembah Buthan atau lembah Aqiq? Jadi di kota Madinah ada 2 lembah besar sekali ya, dengan arah yang berbeda, Buthan dan Aqiq. Ini lembah umumnya sering dilewatin oleh unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Sampai sekarang tentu tempat itu masih belum dihuni ya. Tepatnya ada di depan kampus kami dulu, lembah Aqiq namanya. Nabi SAW berikan contoh itu. Siapa dan rekan yang mau pergi ke 2 lembah ini, fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Lalu kemudian dia pergi ke sana, dia mendapatkan 2 ekor unta yang besar, unta betina yang besar yang sudah berwarna merah. Ini unta yang paling mahal. Tanpa ada dosa, maksudnya bukan mencuri dan juga memutus silaturahim, maksudnya mengambil hak kerabatnya. Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dzalik.
Maka para sahabat pun berkata, tentu ya Rasulullah, kami suka itu. Faqala tuqala, afala yagdu ahadukum idal masjid faya'lam. Tidakkah salah seorang di antara kalian menuju ke masjid, kemudian dia belajar. Au yakra ayataini min kitabillahi azza wa jal, khairun lahu min naqatain. Dia membaca dua ayat saja dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Al-Fatihah misalnya, dua ayat itu, atau qul huwallahu ahad Allahus samad, dia baca saja misalnya dua ayat, itu lebih baik daripada dua unta yang besar tadi. Wa thalathun khairum lahu min thalath, dan dia baca tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairum lahu min arba'ah, dan empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan demikianlah berapa jumlah ayat akan dihitung juga berapa jumlah unta yang akan dia dapatkan. Pernah satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia, maka dia pun melihat masjid sering kosong, tidak seperti di zaman Nabi SAW, banyak orang sibuk di pasar, perdagangan. Mereka ke masjid ya pada saat waktu sholat, tapi umumnya mereka sudah tidak duduk lagi khusus waktu berzikir, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu. Maka beliau pun menuju ke pasar Madinah lalu berkata, wahai muslimin, sesungguhnya warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa saya lihat kalian masih ada di pasar ini? Maka orang-orang pun pada kaget. Mereka mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi SAW. Di benak mereka, mungkin pedangnya Nabi, mungkin sendalnya Nabi, mungkin piringnya Nabi, mungkin bajunya Nabi sedang dibagi-bagi. Maka mereka buru-buru menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, saya akan menunggu kalian di sini, menjaga barang-barang kalian. Abu Hurairah sendiri di pasar. Seluruh pedagang pergi ke sana. Begitu tiba, begitu sudah selesai mereka tiba di masjid dan mereka tidak temukan ada pembagian materi, ya, atau benda-benda tadi yang mereka bayangkan. Mereka kembali ke pasar lalu berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang Anda katakan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang berdoa. Kata Abu Hurairah, celaka kalian, itulah warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Artinya teman-teman sekalian, apa yang kita miliki dari fisik duniawi itu akan kita tinggalkan nantinya. Pada saat kita meninggal tidak akan ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini telanjang badan dan dibungkus dengan satu saja kain, ya, pada saat kita lahir di muka bumi ini, dan begitu juga pada saat meninggal tidak ada lagi yang kita bawa. Semuanya hanya jadi kenangan. Oh, ini sepatunya fulan, ini tasnya fulan, ini mobilnya fulan, ini usahanya fulan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi warisan untuk dibagi-bagi, dan dia tidak akan membawa kecuali amalnya. Ingatlah sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka ikut kepadanya tiga hal ke kuburan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua, yaitu keluarga dan hartanya. Istri kita walaupun sayang, anak-anak walaupun sayang, ya, sahabat-sahabat pun walaupun sayang dengan kita, tetap mereka hanya paling jauh berdiri di atas kuburan tersebut. Beberapa menit kemudian dia akan pulang. Bahkan istri bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman sibuk dengan, dan kita akan sendirian di sana. Begitu juga dengan mobil yang kita miliki, harta, paling jauh parkir di pagar kuburan. Setelah itu pulang akan jadi warisan yang tinggal bersama kita, amal yang justru banyak dilalaikan oleh orang-orang. Terakhir teman-teman, kita akan tutup dengan tiga buah hadis, yaitu hadis yang disebutkan riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahu fihi kanat alaihi minallahi tira, wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa atau barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir sama sekali di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan penyesalan adalah, ulama hadis mengatakan, akan ada hukuman dari Allah bisa datang kepada dia, atau Allah maafkan. Ya, dan dia juga akan menyesal karena ada waktu-waktu dia yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Hadis selanjutnya adalah kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, tidaklah ada satu kaum yang duduk di sebuah majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, dan tidak membaca salawat
kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, atau jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai. Dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Tentu kita kalau duduk selama itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan, ya, atau kita menegakkan kebenaran ataupun melarang dari kemungkaran, termasuk masuk dalam masalah zikir. Semoga bermanfaat insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Sebagaimana engkau telah perintahkan itu kepada kami dan engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Kami ikhlas ataupun kurang keikhlasan dengan kemahamurahanmu dan yang sedang kami kerjakan dan juga akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, satukan kami di surga firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasana. Dan juga di akhirat semua kebaikan. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wahai Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin wa Tuhan Alam Semesta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan munkar, perbuatan keji dan kemaksiatan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukur nikmatnya dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu berzikir adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

Iya Pak Ibringar, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda, yaitu Mutiara Pagi Islami. Dan selanjutnya di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama dan media hadirkan untuk Anda, yaitu di Buletin Berita Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: dan tuntutan ke depan tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah pagi ini, diantaranya dipicu hujan lebat, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir, hingga ratusan kepala keluarga terpaksa diungsikan. Masyarakat dan pelaku pelayanan diimbau mewaspadai potensi gelombang tinggi serta angin kencang di perairan Sibolga Nias. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Dipicu hujan lebat, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir hingga ratusan kepala keluarga terpaksa diungsikan. Laporannya disampaikan Deni Syahaan.
3: Ratusan warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali mengungsi. Hal itu dipicu banjir yang kembali melanda wilayah tersebut. Banjir terjadi di Hutan Abolon, Bonalumban, dan Sipange dipicu hujan lebat yang melanda wilayah itu sejak Jumat. Setidaknya 200 kepala keluarga terdampak banjir di Kecamatan Tuka harus diungsikan guna menghindari terjadinya korban jiwa. Erianto Tambunan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapanuli Tengah mengatakan warga terdampak banjir telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dalam evakuasi tersebut, BPBD Tapanuli Tengah menjadikan warga lansia dan anak-anak menjadi prioritas utama guna menghindari terjadinya korban jiwa.
4: Ya, untuk ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
3: Sementara dari data yang dihimpun di lokasi, banjir itu terjadi akibat tanggul sungai yang jebol, dampak dari tingginya debit air hujan, hingga menyebabkan air masuk ke rumah-rumah warga di wilayah itu. Deni Syahaan melaporkan.
2: Masyarakat dan pelaku pelayaran dihimbau mewaspadai potensi gelombang tinggi serta angin kencang di perairan Sibolga Nias. Berikut laporan James Franciscus.
5: Peringatan dini dikeluarkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki aktivitas dan juga berencana untuk berlayar di perairan laut. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap kondisi perairan dalam 3 hari ke depan yang berpotensi membahayakan. Ketinggian gelombang di perairan laut ini diprediksi akan mencapai kisaran antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Kenaikan tinggi gelombang signifikan ini tentunya dapat menimbulkan resiko besar terhadap keselamatan pelayaran kapal kecil. Kepala Teknisi BMKG Pinang Sore, Liberto Pardosi, kepada RRI kemarin mengatakan, pergerakan arah angin dominan yang bertiup berasal dari selatan menuju barat. Hal itu menciptakan pola arus yang tidak menentu. Kecepatan angin yang diperkirakan berhembus kencang tersebut mencapai antara 5 hingga 15 knot.
6: Untuk kita ini daerah laut ya, pada masyarakat yang mau berlayar, untuk prospek 3 hari ke depan, ketinggian gelombang berkisar di antara 0,5 hingga 2,5 meter, arah angin dari selatan hingga barat dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 2,5 dan kecepatan angin 5 hingga 15 knot. Harap berhati-hati dalam berlayar.
5: Kondisi gelombang tinggi yang fluktuatif serta kecepatan angin cukup kencang ini memerlukan perhatian serius dari nakoda kapal. Oleh karena itu, semua kapal yang beroperasi di laut diimbau untuk selalu berhati-hati penuh selama berlayar. Masyarakat yang ingin melaut dan juga berlayar dihimbau untuk senantiasa memantau informasi terkini mengenai perkiraan cuaca maritim. James melaporkan.
2: Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joshua Tang menurunkan laporannya.
7: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
8: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
7: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi meningkat selama musim hujan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Musim hujan ditandai dengan peningkatan kelembapan udara yang sangat disukai oleh virus dan kuman penyakit. Lingkungan basah tersebut menjadi kondisi sangat ideal serta mendukung percepatan perkembangan berbagai macam bakteri. Beberapa penyakit yang seringkali terjadi dan perlu diwaspadai adalah ISPA, DBD, tifus, dan juga diare. Penyakit demam berdarah khususnya menjadi perhatian paling serius selama periode musim hujan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinkes Sibolga, Neni Sumanti kepada RRI kemarin mengatakan, DBD sangat sering terjadi ketika musim hujan karena adanya genangan air bersih di sekitar lingkungan kita. Genangan air yang tidak diketahui keberadaannya tersebut bisa menjadi sarang utama bagi nyamuk Aedes aegypti.
9: Mendekati musim hujan ini kan, di mana musim hujan ini kan udaranya lembab, jadi virus kuman itu lebih senang. Apa lingkungan basah itu sangat mendukung untuk perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi seperti penyakit ISPA, penyakit DBD, tipes, diare itu biasanya sering terjadi pada musim hujan. Apalagi DBD kan, DBD itu pada saat musim hujan penyakit demam berdarah itu sangat sering. Karena apa? Karena memang adanya genangan air yang kita tidak diketahui. Jadi maunya pada saat musim hujan itu untuk ada genangan air itu harus bisa diperhatikan untuk menjaga 3M-nya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
5: Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah dan lingkungan. Tindakan pencegahan genangan air tersebut harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan maksimal. Penting untuk melaksanakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur secara rutin agar terhindar dari demam berdarah. Kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus penyakit pada musim hujan. James melaporkan.
2: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joshua tak menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu, Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
10: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
7: Selanjutnya, Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Tim La Furia Roja Spanyol berhasil menjuarai gelaran Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan tim nasional Argentina dengan skor 1-0. Berikut laporan Denny Siahaan.
3: Tim nasional Spanyol berhasil menjuarai gelaran Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan tim nasional Argentina dengan skor 1-0 pada laga final di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Gol tunggal penentu kemenangan Spanyol itu diciptakan pemain pengganti Ferran Torres pada menit ke-106 masa perpanjangan waktu usai menerima umpan dari Nico Williams. Kekalahan ini mengubur ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut sekaligus meraih trofi Piala Dunia keempat sepanjang sejarah mereka. Pertandingan puncak ini berjalan ketat dengan dominasi pemain dipegang oleh Spanyol dan Argentina harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez menerima kartu merah yang semakin memperberat langkah tim asal Amerika Selatan tersebut untuk melancarkan serangan. Kapten Argentina Lionel Messi tidak mampu berbuat banyak akibat pengawalan ketat dari lini pertahanan Spanyol. Sepanjang laga, kontribusi Messi sangat terbatas termasuk hanya mencatatkan 1 sentuhan bola pada menit 15 laga pertama. Meski begitu, Messi mencatatkan torehan 8 gol dan 4 umpan matang sepanjang turnamen yang berkontribusi hampir 75% dari total 19 gol Argentina di Piala Dunia 2026. Meskipun Spanyol keluar sebagai juara penghargaan individu Ballon d'Or, Piala Dunia 2026 jatuh kepada gelandang Spanyol Rodri. Sementara penyerang Prancis Kylian Mbappe mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak dengan raihan 10 gol. Din Sihaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dipicu hujan lebat, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir hingga ratusan kepala keluarga terpaksa diungsikan. Masyarakat dan pelaku pelayaran dihimbau mewaspadai potensi gelombang tinggi serta angin kencang di perairan Sibolga Nias. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Iya, baik Bergara, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama pagi ini, tentunya Widya hadir menemani Anda Bergara hingga informasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi untuk Anda hadir saat ini, simbolnya pagi yang menemani Anda hingga informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan pagi ini untuk mengawali aktivitasnya. Untuk adik-adik pelajar juga selamat pagi, untuk yang mau beraktivitas, siapa bekerja, selamat pagi untuk Anda.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Ya, baik pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, untuk adik-adik pelajar yang baru berangkat ke sekolah, selamat pagi. Semangat ya untuk adik-adik pelajar dan tentunya tetap menjaga kesehatan ya. Oke, untuk Anda juga yang akan berangkat ke tempat aktivitas, selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan saat berkendara juga dan tetap semangat ya demi mencari sesuap nasi untuk para ayah-ayah gitu ya, bapak-bapak, ya kan, my father, banyak panggilan untuk ayah ya kan, ada yang manggil pipi ya kan, aduh itu nama keren itu. Oke, pendengar, selanjutnya nanti di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda berita sentral dari Pro 3 di Jakarta.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.